0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahui.

dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Prenggian, Kabupaten Kota Waring Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
1: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
2: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
0: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
2: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
1: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
2: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Haloan, titipannya wes tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wes, aku mangkat sek.
6: Sis, barusan teleponan sama siapa?
5: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
6: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
5: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
6: Oh, gitu.
5: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulupahari informasi perkiraan cuaca akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi kulupahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Meta akan menyampaikan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Jumat 17 Juli 2026. Dimulai pada pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu pula sepanjang hari ini cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 50% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan kulapahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas kulapahari pada hari ini. Perbaharui soal informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Mungkin banyak yang bertanya, kenapa tanggal 23 Mei diperingati sebagai hari ulang tahun Kalimantan Tengah? Nah, tanggal ini merujuk pada hari bersejarah, yakni 23 Mei 1957 ketika Undang-Undang Darurat nomor 10 disahkan. Undang-undang inilah yang secara resmi membentuk Provinsi Kalimantan Tengah, memisahkan diri dari Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah penanda kemandirian dan awal perjalanan panjang pembangunan bumi Tambun Bungai tercinta. Dan tentu saja, di balik setiap peristiwa besar, ada tokoh-tokoh penting yang berjasa. Salah satu tokoh sentral yang patut dikenang adalah Cilik Riwut. Beliau adalah pejuang kemerdekaan, tokoh Dayak yang gigih, dan juga gubernur pertama Kalimantan Tengah. Dedikasi dan perjuangan beliaulah yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan provinsi ini. Mari jadikan momen hari jadi Provinsi Kalteng sebagai pengingat untuk terus bersatu, membangun, dan menjaga daerah ini agar semakin maju dan sejahtera.

Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

Beberapa hari, momentum bersejarah kembali menyelimuti kota cantik. Tahun 2026 menjadi catatan istimewa seiring diperingatinya hari jadi pemerintah Kota Palangkaraya ke-61 sekaligus hari jadi Kota Palangkaraya ke-69. Mengangkat tema besar Palangkaraya Kota Kolaborasi, perayaan tahun ini menegaskan komitmen seluruh elemen daerah untuk bergerak bersama demi pembangunan yang produktif, kreatif, dan berbudaya maju. Wali Kota Pairitna Parin menyampaikan bahwa hari jadi ini merupakan titik balik penguatan budaya perubahan. Demikian berita Mahalo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hai hai, Kul Apa Hari, selamat pagi. Hari ini bukan Jumat biasa loh Kul Apa Hari. Ada momen spesial yang patut kita rayakan bersama. Ternyata di hari Jumat ini tanggal 17 Juli menjadi hari jadi Kota Palangkaraya. Kota yang kita cintai bersama, kota yang tumbuh di tengah hamparan hutan tropis dan dialiri sungai Kahayan dan dikenal juga sebagai kota cantik. Selamat ulang tahun Palangkaraya. Di usia yang terus bertambah, semoga Palangkaraya semakin maju, semakin hijau, semakin nyaman untuk ditinggali dan tetap menjadi kota yang menjunjung tinggi keberagaman. Sebagai warga Kota Palangkaraya, kita juga punya cara sederhana untuk ikut merayakannya. Mulai dari menjaga kebersihan kota, tertib berlalu lintas, mendukung UMKM lokal, hingga melestarikan budaya Dayak yang menjadi identitas Kota Palangkaraya. Karena kota yang hebat bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang mencintai kotanya. Selamat hari jadi Kota Palangkaraya, mari terus berkarya dan bangga menjadi bagian dari Bumi Tambun Bungai.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Kemana kamu?

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda udah nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hai hai, Kelopak Hari. Selamat pagi. Kelopak Hari, kalau ditanya apa sih yang bikin Palangkaraya istimewa? Bukan cuma bundarannya besar yang jadi ikon kota. Bukan juga cuma Sungai Kahayan yang membelah kota dengan indah atau hutan kota yang masih asri. Yang membuat Palangkaraya spesial adalah masyarakatnya. Di kota ini kita belajar hidup berdampingan dalam keberagaman. Berbagai suku, budaya, dan agama hidup rukun dengan semangat Huma Betang. Filosofi masyarakat Dayak yang mengajarkan saling menghormati, gotong royong, dan hidup harmonis. Di momen hari jadi kota Palangkaraya ini, Kelopak Hari, yuk kita jadikan semangat itu sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena kota yang maju bukan hanya tentang gedungnya yang tinggi dan jalannya yang lebar, tetapi juga tentang warganya yang saling peduli dan toleransi satu sama lain.

0: Makin ramai ya dagangan kamu, Rin.
1: Alhamdulillah, sejak aku daftar jadi pelaku UMKM binaan pemerintah, usahaku jadi lebih berkembang.
0: Memangnya dapat apa aja?
1: Banyak, mulai dari pelatihan pemasaran digital, pengemasan produk, sampai akses permodalan. Sekarang jualanku nggak cuma di pasar loh, tapi juga online.
0: Keren banget, jadi UMKM itu memang penting ya?
1: Bukan cuma penting, San, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Penting banget, UMKM itu tulang punggung ekonomi Indonesia. Kalau UMKM maju, ekonomi keluarga dan daerah juga ikut maju.
1: Jadi, buat yang punya usaha kecil, jangan ragu buat berkembang.
0: Yuk, tingkatkan kualitas produk, memanfaatkan teknologi, dan daftarkan usaha kamu secara resmi. Bersama UMKM, kita bangkit dan tumbuh lebih kuat. UMKM naik kelas, ekonomi makin kuat.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Dimana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Papa gak
4: gaul sih. Bisa aja jadi, nih anak zaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Hai, Kulapa Hari, selamat pagi Kulapa Hari. Hari ulang tahun kota bukan sekedar seremoni atau potong tumpeng. Ini adalah momen untuk mengingat bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga kota yang kita cintai. Anak muda sekarang punya banyak cara untuk ikut berkontribusi. Upload foto keindahan Palangkaraya di media sosial, mempromosikan wisata lokal, berbelanja di UMKM, datang ke festival budaya, atau cukup mulai dari hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fasilitas umum. Karena cinta kepada kota tidak selalu ditunjukkan dengan kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata. Sekali lagi, selamat hari jadi Kota Palangkaraya. Semoga semakin maju pembangunannya, semakin lestari budayanya, semakin sejahtera masyarakatnya, dan terus menjadi kota yang membanggakan Indonesia. Palangkaraya hebat, budayanya kuat, masyarakatnya bersahabat.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengkung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

0: Tio ni.
1: Secret Tio.
0: Aku mundur. Ya aku mundur. Kak aku.
2: Acara iklan layanan masyarakat, tema menu bergizi gratis, judul Anak Sehat Generasi Kuat. Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.

0: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
1: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri.
3: Wah,
2: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Kula Pahari, Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Tengah menggelar forum konsultasi publik untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Kegiatan ini menghadirkan para pelaku usaha dan instansi terkait guna menghimpun masukan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Kepala BKHIT Kalimantan Tengah, Sondang Sitorus, mengatakan pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha, khususnya yang menggunakan komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan. Melalui forum ini, berbagai standar pelayanan akan dirumuskan agar lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Akan Kulo Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetu ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, yete 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 jalatien jahawen jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Ya selamat hanjai bumi nama makula pahari samandiyai hasundo tina dengan aku Cecilia hong program warung hure ada Jumat tanggal 17 Juli 2002 jahawen bagi kula pahari jahadak bergabung tau bewe menghubung ike pada nomor kosong hanya 05 telu jahawen telu 2 telu 5 tien jahawen tien atau melalui WhatsApp kula pahari lah balai kosong hanya 11520 IJ 2 telu telu bagi kula pahari jahanak bergabung tau bewe menghubung ike atau kula pahari tau menghinding ike melalui live streaming melalui RRI digital lah kula pahari lah. Oke kula pahari andau tuh aku membuka warung tagi tamu. Oke nare kabar tuh Melka
1: bahala pika
0: bahala jadi sarapan nah
1: Hindai.
0: Hey, Hindai, ampil letih lesu lah. Oke, biasa diet kan Nara itu? Awi lambat kah?
1: Biasa sih kak, mun sarapan teh.
0: Oh dia biasa. Mm-mm. Berarti kau sarapan biasa jam pire?
1: Jam tian kahunjun.
0: Oh jam tian kahunjun. Oh berarti langsung anu lah, kuman pas istirahat lah.
1: Iya.
0: Oke, bahala pila kabar tuh Melka?
1: Bahalapi pang kak, bara Senin male bahalapi.
0: Oh bahalapi lah, amun mut pang?
1: Bahalap kia.
0: Oh bahalap kia. Nah Melka, kita kan pele warung horeh tuh membahas tentang sampah. Nah, biasa iku tuh ready sih ulu je bahali membuang sampah, nganan sampah.
1: Nareka aja ini.
0: Ulu je menganan sampah, nah biasa kan bahali. Kenapa iya teh menurut Melka teh?
1: Gawi iya jak. Jatun kesadaran sih kak, jatun kesadaran aja kebiasaan kia. Duh iya aja mikir jek, jek ke depan nah.
0: Bujur.
1: Jek dampak ya buang sampah sembarangan teh sih.
0: Bujur. Maka puji dia sih buang sampah.
1: Rancang yang buang sampah kak. Oh sembarangan.
0: Dia sembarangan puji dia.
1: Aku bawa tamun aku anu lah kak, mun nge sampah ku teh. Jawi jatun ku gite tempat sampah aku ngantong ku.
0: Oh bujur, ribet bulik lah.
1: Iya ribet bulik. Sampai aku supai kanganan sampah.
0: Eka kos ketun, Eka nggak kos dia sih?
1: Lehuma.
0: Oh, lehuma. Nah kenapa si ketun melehuma teh membuang menganan sampah teh? Bakar kah atau narai? Nampi?
1: Gua nganu kah tempat pembuangan sampah tiap halemei bahut.
0: Oh teket pembuangan sampah.
1: Iya tek tu ketik kah berhuma teh.
0: Oh apa motor kah menanjung?
1: Motor.
0: Oh motor. Oke, nah amun gerakan sampah tuh kenampi menurut Melka sebagai anak muda tuh.
1: Perlu sih kak mengnarai lah bahasa daya kak mengimbit ulu angat umba menganan sampah teh. Aduh, aku tuh kak campur-campur bahasa aku tuh.
0: Gawi
1: terlalu tahi tuh itu loh. Jadi beberapa

0: Asa dayak teh jalala ku ingat ta.
1: Heeh.
0: Imbit uluh teh anu ka jadi kebiasaan mengedukasi mangat buang sampah teh sesuai ka Eka.
1: Bujur. Are kan ulu kan ngeneng sampah sembarangan
0: lah. Iya, Kak. Haru aku malah supa ulu teh ka pas buli bara itu lo.
1: Iya.
0: Ewente bawa mobil ku teh lagi jalan. Buka jendela aku langsung per nganai.
1: Apalagi rokok lah.
0: Serancak aku supa teh Kak. Jeki laut teh.
1: Nah, amun je sampah rokok ku teh kenampi menurutmu Melka?
0: Abu akak enarai.
1: Iya.
0: Harusnya mun ye merokok teh harusnya ye menyediakan si Eka Kak.
1: Bak sampah
0: mah plastik kaleng. Ale kantong kayak nyuang kayak.
1: Apa plastikin tahu kan? Boleh uang teh kan dia kena reward ki Allah.
0: Iya.
1: Asal ita dia nyala AC lah. Bujur. Nah, biasa Eka kan pasti rancak lah nongkrong. Nah, kenapa sih? Kan biasa kan are sampah teh. Nah, Eka mbet buli en Eka melihi teh.
0: Lihi ku sih Kak, gawi tege ulu janu. Jadi ulu jadi tukang bersih halo.
1: Jadi halo. Bujur. Nah, biasa kan Eka pasti memilih penginan bela luar. Nah, biasa sampah teh kenampi?
0: Biasa teh misalnya tu kampus lah, aku jarang baluas sih Kak. Untuk kampus teh misalnya mun tege jajan kantin, ewen jadinya dia. Masa langsung nganan Eka sampah teh emujana ingkes tu kantong ipang bahut. Di teh pangaku dengan kakawalanku bahwa timbit sampah sampai menahalau nganan.
1: Mun jangan halau sampai hupa ilah.
0: Sampai kelas tapi kelas teh Kak.
1: Oh, timbit lah.
0: Timbit selesai kelas haru nganan dai.
1: Bajar. Nah, kan wayah tuh kan are slogan jaga kebersihan. Tapi kenyataannya kan masih are je nganan sampah sembarangan. Nah, menurut Melka teh kenapa?
0: Are si peka faktor ate yang pertama iye teh jatun kesadaran aja kuang kuendau mesti ja biasa mesti iye teh bakulas
1: ujar
0: jite sih gawi mesti iye teh mikir teh sepele iye teh na sampah kuriki ketengana ini sembarangan
1: iya
0: tapi padahal teh kurik teh hai dampak kalau kamu jadi kurik-kurik jadi hai kan uluh nah.
1: Iya bujur. Apalagi kan sama plastik lah.
0: Balik anak urai.
1: Bujur. Nah, biasa kamu belanja mele supermarket. Nah, kan dite kan are tentengan. Masih apa plastik NTG tote bag aja jadi.
0: Amun misalnya amun are aku milih teh biasanya aku jamingat loh kak imbit tote bag. Aku milih tote bag kak. Amun masih tahu aku imbit teh ingkes tujak motor.
1: Berarti kau selalu sedia lah.
0: Indu kupangkanya dia bahut gawe aku jamingat. Jadi kuah oh deh tote bag teh nyadia ingkes tu motor tujak motor kuah. Tapi kan itu limbas apa loh kak? Limbas tabuli nah limbas tahapa. Ingkes ku teh jak ingkes Hyundai tujak motor teh jak mingat.
1: Jadi paksa milih Hyundai lah.
0: Iya, milih bujur Kak teh pemborosan sih.
1: Iya bujur, makanya arek ngoleksi tote bag lah.
0: Bujur arek tuh huma teh.
1: Beragam merek biasa. Nah, menurut Melka tuh arek sih penyebab utama ulu J masih buang sampah sembarangan.
0: Detail lu endah sih Kak, cuma menurutku ya jatun kesadaran ya ya tawa ke depan ada dampak kah kenapa mesti jadi kebiasaan lo Kak. Gitu sih Kak, ya menurutku aja aku ture tu ulu-ulu sih Kak.
1: Iya bujur, amun berdampak kan lingkungan berdampak dia sih Melka?
0: Berdampak sih Kak, gitu hai dampak Kak, tau kare nampak banjir, nampak kare penyakit, bahewau kaya lingkungan jak bahalap loh Kak.
1: Iya bujur, kilau got kan jadi bahewau, mampet di akhirnya.
0: Dia jadi tersumbat ya.
1: Pas mampet ya jadi banjir.
0: Bujur. Kan karena itah kia loh anu ate.
1: Eneka meleh humam teh banjir dia.
0: Dia sih Kak, tuh Eka ku teh. Aman sih.
1: Aman lah dia puji banjir. Meleh lewu banjir dia.
0: Tuh lewu ku teh walaupun ye desa tuh kep danau dia puji banjir kia Kak.
1: Oh dia puji banjir. Padahal tuh kep rawi lah.
0: Iya. Dia kia aja tuh kep na Kak. Kayak jauh pang.
1: Tapi dia puji banjir
0: lah. Iya, dia puji banjir.
1: Bujur. Nah, awan mele pelengka, narai sih tantangan itah dalam menjaga kebersihan menurut Melka tuh.
0: Jite, jekilau judul sesuai judul ya Kak, mudah mudah sebenarnya nganan sampah, tapi ulu teh sulit teh gawi iya ja peduli. Iya ja tanggung jawab akan sampah ayu. Uteh sih kak.
1: Jujur. Nah, akan media sosial kan ramai ulu je kampanye tentang membantu kebersihan. Nah, menurut Melka sebagai anak muda, media sosial membantu dia sih akan kebersihan kampanye teh.
0: Membantu nyangis sih kak kilau Pandawara lo. Iya teh.
1: Yo bujur.
0: Awalnya bara ewen nih. Mesti sasar hai lo anu ewen teh. Jite sih membantu sih kak, tapi tawa ulu hi amun ulu jit baya nontoy ja umba bergerak lo percuma tapi jite teh are sih dampak hai pang.
1: Jujur. Makanya kilau anak muda kilau Pandawara teh kan sangat berjasa sebenarnya. Akan menggerakkan anak muda kia. Semangat anak muda teh tergerak hati ya kilau memperdulikan lingkungan. Nah, menurut mereka melai pelangka tuh lingkungannya bersih atau masih TG? Jadi kurang. Tata kelola tuh. Keindahan lingkungan.
0: Aku tuh jarang balua pangka. Amun tuh sekitar kula kak jepu jakung gua ngete bahalapi pang palangka tuh. Mungkin teke je eka-ekai je teo arek sampah kute aturasi. Tapi je puji aku aduh te bahalapi pang kilo hanjeu lo kak susung aku kaya itu te jadi giten uluh jadi bersih-bersih alasaran jalan bahu bala pipang tuh palangka tuh.
1: Bujur. Nah, biasa kan melek cep deh, biasa aku teh ture ulu. Nah, kan berantakan biasa ada sampah. Cite sebenarnya sih pasti ulu jadi merasih lah. Sepuna kesadaran kita sebagai masyarakat ya lo akan merasih. Nah, kenapa menurut Melka teh? Ika puji dia sih melek cep deh atau dia puji tau?
0: Puji kan, puji. Waktu selesai teh langsung arai lah kak bahutlah sampah hati.
1: Menumpuk ya lo?
0: Menumpuk ya. Gawi ewen pang. Walaupun itah jadinya dia, tapi amun ewen jebak kula semengana itu percuma ih. Tepang jatun kanu tanggung jawab akan sampah ewen.
1: Bujur. Biasa kan itah imba jajan misalkan lo imba jajan langsung nganan kute.
0: Aku amun kute mahamen sih kak. Jujur.
1: Iya lo.
0: Mahamen aku amun misal kukuman lo. Mesti kilau. Langsung nganan ke telo mahamen aku kak.
1: Kan pasti ture ulu.
0: Iya ture ulu. Kira pasti ulu mikirnya ih nganan sampah sembrangan ya cik.
1: Makanya biasa kan ture ulu pasti langsung ulu julit ya cik. Payah teh kute.
0: Gawe aku kute amun dengan ulu kak. Nganan sampah sembrangan kuture ih aneh ya cik nganan sampah sembrangan. Gila bajilek ya kuture kak.
1: Bujur. Awinya nganan sayangnya kute kute lah.
0: Coba ya imbi tang ngantung akan arai.
1: Padahal kan Jekina teh iya kebuat. Padahal sepuna teh termasuk makanya kuan ulu kebersihan teh termasuk nar iman.
0: Iya sebagian dari iman
1: kuan ulu. Berarti mun jeung nganan sempah sembarangan na iman aja bahala.
0: Bujel.
1: Nah, kebiasaan kecil nare sih menurut Melka Jaita harus mulai tuh tentang sampah.
0: Kebiasaan kecil lah kak. Bara anu sih kak, bara mulai dari diri itah kebuati amun bara itah lo sebelum itah mengedukasi ulu itah kebuati helu melakukan aku teh dengan cara are sih kilau yain dauna imbi tote bag mesti amun nege sampah teh ngantung misal amun itah ture ulu lo kak ngana sampah sembarangan munja tau mun tau teh neguri ye teh. Iya, kau tuh ngana sampah sembarangan kau teh. Mesti dua nih sampah teh mun ye jadi helu dai. Nanjung kau teh itahi dua sampah teh. Kan nih misalnya ge uluh ture teh bahalap lo pasti ye pandangan ye kan itah teh. Berarti semoga ye hati ya tergerak ya.
1: Iya. Terketuk isut lah.
0: Terketuk isut.
1: Puji dia si Milka iku milih sekolah umba kilau tentang lingkungan.
0: Jujur tuh anu tuh tuh kampus teh jatun sih kak tuh sekolah teh jatun kia kayaknya perlu sih kak.
1: Iya lo.
0: Iya. Nampakah organisasi kak jekususakan lingkungan kute. Dote teh cuman bayar tugas sih pang.
1: Oh TG gitu lah.
0: Tugas kute tapi cuman kayak bayar nampak poster ay. Mesti nampak konten lah JTE sih.
1: Tapi mun gerakannya jatuh lah.
0: Jatuh.
1: Nah menurut mereka JTE perlu dia sih.
0: Perlu sih kata setiap sekolah, setiap setiap kampus nampak kilau organisasi akan peduli lingkungan.
1: Baca. Nah, biasa Melka mimpit tumbler dia.
0: Impit sih kak aku.
1: Mengurangi sampah plastik lah. Hei, kalau aku tuh dia mimpit.
0: No, ya.
1: Ya, iji kali gitu lah, yeah. Kayak jauh-jauh aku mimpi tumbler. Tapi beli hit, jadi terpaksa iya aku tuh milih botol plastik lah. Nah, menurut Melka, lingkungan bersih teh berpengaruh dia siakan kesehatan itah.
0: Berpengaruh kak, sangat sejite. Amun barasi mangat tampaya, mangat biti bereng. Amun jika barasi nyingot aja mangat lah kalah. Mesti arek kare lalat. Jam halap sih.
1: Iya bujur. Tapi Melka tege sih uluh je kena penyakit mental je menumpuk sampah. Puji dia ikau hining ya.
0: Ja puji kak, narai tenaka.
1: Narai sih kuan uluh aku dia tawa rata. Tapi iya teh kalau penyakit, ternyata penyakit mental. Iya teh menumpuk sampah melai kos, melai humah, kila menimbun.
0: Kayaknya puji aku teh kak tege arate bahali angat teh. Bahali nyewet ta.
1: Iya, aku bahasa Inggris lah.
0: Iya. Tuh TikTok aku tuh reka iya teh. Masih nginduk lu jatuhin buka salah kak gawi pas buka pintu teh
1: sampai
0: iya bujur berantakan aku turei kilau kayak kenapa ya belum kilau aku teh
1: iya bujur lah. Nah kenapa teh menurut Melka awi kan tege mungkin kena kesehatan mental lah. Nah kenapa teh
0: harusnya ditangani sih kak bara iya ya repa sadar ku teh amun ja uluh terdekat ta pasti ketawa lo ture kelakuan aja kilau teh harusnya uluh terdekat teh mengimbit kuangko mengawal ya ceramah narai sih bahasa
1: atau mimpit ya guang psikolog lah. Banget ya terapi mental ya lo. Awi jite kan sebenarnya kelakuan dia bahalap sih.
0: Mungkin dia teh ja sadar ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya dia bahalap.
0: Dia bahalap.
1: Awi papa kan?
0: Iya, harusnya lu terdekat ate sih mingat-mingat iye.
1: Iya, bujur. Nah, amun Melka, kenapa secara Melka memilah sampah organik dan anorganik? Nah.
0: Duh, kenapa lah kak? Aku nyampuri, Pak.
1: Oh, nyampuri lah, sengana nilah.
0: Iya. Gawi. Tuh mate jatuh neka anu eka narai eka
1: oh, pemilihan sampah
0: iya cuman banyak ije satu untuk semua karuna jadi jatuh karena pilih
1: amun bang sampah puji dia sih kami hiningan Melka
0: rancak nih bang jite ka
1: tentang je ita narera memilah sampah tau je uang tega je kena jadi dinon duit dengan di dia
0: puji ka aku hiningan kayaknya itu salah satu guys, konten kreator teh nampak aku teh kia kalau TikTok teh puji aku gitu.
1: Bank sampah lah. Nah kan pemerintah teh mulai menerapkan TG bank sampah teh kan masyarakat. Tapi sepuna minim edukasi sih JTT sepuna sebenarnya teh harus TG harus sosialisasi mangkat masyarakat teh dia mengenal sampah. Jadi masyarakat teh tahu memilah sampah dia tahu akan jadi duit.
0: Nah. Pasti emang tergerak kalau narai duit. Nah.
1: Dia kece-kece berduit lah. Oke, nah harapan Melka tuh akan anak muda mangat event tuh peduli akan lingkungan.
0: Nah, kan anak muda ketun kan penerus anu loh. Menerus jadi ke depan aku teh. Mulai bara diri kabuat, lamun tege sampah tenganan. Amun bahali anu uluh teh ye bara are pitah kabuat ti helu ku teh. Mun tege je kawal je jaan jasan nunuh ku teh, coba ih negur. Mati ya sadar lah. Gawi penting sih anu teh menjaga lingkungan dampak akan itah je kebaun gawi. Amun ja itah ewe hindai ku teh.
1: Bujur. Mangat mengurangi pemanasan global kayak lah. Bujur. Dan kurangi penggunaan motor. Awe kan asep lah. Jadi arep pemanasan global. Makanya harus itah. Makanya aku kayaknya ulu jek kalau mulai lari, kute-kute hapus sepeda, jadi bahalap sih.
0: Bahalap sih JTK.
1: Tapi sepeda tinjak lah. Kalau sepeda listrik kan jatuh olahraga gitu. Oke, nah terakhir tuh Melka akan kulapahari, pesan kulapahari itu. Bara Melka.
0: Angkulapa hari kurang lebih sih kak, kalau jiji tenda jahakan anak muda mulai sadar lah kan, kesadaran akan lingkungan, gawi sampah plastik ture imelai HP te jadi kilau gunung sampah plastik te jadi barang arep kabuati menganan sampah eka gitu sih kak anungku barang aku.
1: Oke, berarti kita harus peduli tentang lingkungan lah. Sekecil apapun sampah telah harus ditanganan.
0: Bujur kak, peduli sekecil elah mandang sampah je imbing mute kurik. Padahal JTT dampak kahai.
1: Iya, bujur. Dan masih kia ulu je berasih mele jalan lah.
0: Pasti kia.
1: Jadi kita menolong kia, menolong bumi, menolong ulu kia. Oke, terima kasih akan Melka atas obrolan anda tuh. Jadi selesai ndak ya aku menutup warung Helu.
0: Tetap ya Melka.
1: Oke, Melka anak buang kue tuh anda pe, ampi.
0: Ngege tugas kok.
1: Anda kembali beraktivitas lah. Oke, terima kasih akan Melka, terima kasih akan Kulapahari. Sebelum pamit tuh Kulapahari, aku nengak pesan akan kitten. Bumi dia butuh ulu je sempurna, tapi bumi cuma butuh lebih arek ulu je peduli. Oke, Kulapahari, saya Cecilia dan Melka pamit undur diri dari Warung Hore. Sampai jumpa belai Warung Hore selanjutnya.
2: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesa. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Kelepahari. Tendei akan hetu.

Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama tekad yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia, Dim. Banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong, yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ya, kulo bahari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 45 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulo bahari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Kawidi yang akan menemani kulo bahari tentunya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Kulapa Hari, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga menggelar sidang penetapan cagar budaya dan menetapkan 7 objek cagar budaya untuk dilestarikan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya sekaligus mengembangkan potensi wisata budaya. Wakil Bupati Kapuas Dodo mengatakan cagar budaya harus dijaga bersama, dilestarikan serta diperkenalkan kepada pelajar, mahasiswa dan masyarakat luas agar menjadi daya tarik wisata budaya. Pemerintah daerah juga berharap nilai-nilai adat, tradisi dan warisan leluhur tetap terpelihara di tengah perkembangan zaman. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Disparbudpora Kabupaten Kapuas, Budi Kurniawan mengatakan, sidang penetapan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang cagar budaya. Selain melestarikan warisan budaya, kegiatan ini juga bertujuan mendaftarkan aset cagar budaya daerah ke dalam sistem registrasi nasional. Demikian berita Mahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Sehat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama dekat yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua.

0: Halo warga Palangkaraya. Pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemko-nya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda tapi sama-sama spesial buat

Baik, tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende malempang. Adil Catalino, bacur abin kasaruga, bak sengat kaju bata, arus, arus, arus. Selamat siang kelapa hari, berjumpa kembali bersama saya Widiasih yang akan menemani kelapa hari dari pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan program-program kesayangan kita. Nah, nanti di pukul 2 sore atau pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan ada obrolan budaya tentang kuliner khas Kalimantan Tengah nih kelapa hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya. Nah kelapa hari, sebelum itu, sebelum kita lanjut untuk menikmati lagu-lagu pilihan atau mendengarkan filler dan sebagainya, izinkan saya mengajak kita semua memberikan ucapan spesial nih untuk kota yang kita cintai bersama. Hari ini 17 Juli 2026 ya kelapa hari, kota Palangkaraya genap berusia 69 tahun nih. Nah selamat hari jadi kota Palangkaraya, sebuah kota yang tumbuh di tengah hamparan hutan Kalimantan, menjadi rumah bagi keberagaman suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati. Nah di usia yang ke-69 ini, semoga Palangkaraya semakin maju sebagai kota yang hijau, nyaman, modern, dan tetap menjaga kearifan lokal yang menjadi identitasnya. Semoga pembangunan terus merata, perekonomian masyarakat semakin kuat, UMKM semakin berkembang, lapangan pekerjaan semakin terbuka, pendidikan semakin berkualitas, dan pelayanan kesehatan semakin mudah dijangkau oleh seluruh warga. Nah, Widi ulangin lagi ya, selamat ulang tahun Kota Palangkaraya. Terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik, menjadi kebanggaan Kalimantan Tengah, bahkan Indonesia. Dari bumi tamun bungai, semoga semakin bercahaya, semakin sejahtera, dan juga semakin menginspirasi. Dirgahayu Kota Palangkaraya ke-69, bersama membangun, bersama menjaga, dan bersama melangkah menuju Palangkaraya yang semakin keren, maju, dan berkelanjutan. Nah, kelapa hari selanjutnya nih, kami hadirkan satu lagu dari Eva dan Yosias dengan judul Lewu Palangkaraya. Selamat mendengarkan.

0: Teman-teman pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Sedapnya ikan goreng nih. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
3: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
2: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
3: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
2: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
1: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
4: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari pada siang hari ini kita akan membahas tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia nih. Salah satunya yaitu ada saluang. Ini merupakan alat musik dari Sumatera Barat. Nah, alat musik ini merupakan alat musik tiup tradisional masyarakat Minangkabau yang memiliki suara lembut dan juga penuh perasaan. Saluang ini dipercaya telah dimainkan sejak ratusan tahun lalu sebagai pengiring dendang atau lagu-lagu tradisional Minangkabau. Nah, pada masa lampau di Kulapa Hari, saluang sering dimainkan oleh para seniman keliling yang menyampaikan cerita rakyat, nasihat kehidupan, hingga kisah cinta melalui syair yang dinyanyikan. Musik saluang ini menjadi hiburan masyarakat sekaligus media penyampai pesan moral. Nah, untuk keunikannya, saluang ini ada pada bentuknya yang sederhana Kulapa Hari. Hanya berupa sebatang bambu tipis dengan 4 lubang nada. Nah, ini kayak seperti seruling gitu enggak sih Kulapa Hari? Namun, memainkan saluang ternyata tidak mudah nih Kulapa Hari ya. Seorang pemain itu harus menguasai teknik pernapasan melingkar atau yang biasa disebut dengan circular breathing. Nah, yaitu kemampuan meniup tanpa menghentikan aliran udara sehingga musik dapat dimainkan terus-menerus tanpa jeda. Berarti ini memang harus benar-benar punya kemampuan gitu ya, Kulapa Hari, harus menguasai teknik pernapasan. Kalau enggak, nanti napasnya ibaratnya kayak putus-putus kayak gitu, gak jadi nanti lagunya ya. Nah, teknik ini membuat alunan saluang terdengar mengalir dan juga menyentuh hati. Bambu yang digunakan pun biasanya berasal dari jenis bambu talang nih, yang dipercaya menghasilkan kualitas suara terbaik. Hingga kini, saluang ini tetap menjadi salah satu simbol kebudayaan Minangkabau dan masih sering mengiringi pertunjukan seni, festival budaya, serta acara adat sebagai bukti bahwa warisan leluhur itu tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Nah, itu dia Kulapa Hari tentang saluang, tiupan merdu dari ranah Minang. Selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang Kolintang itu dari Minahasa, Sulawesi Utara, namun setelah lagu-lagu berikut. Dan kami hadirkan satu lagu dari Medi dengan judul Cinta Palsu. Jangan sampai ada cinta palsu ya di antara kita, Kelapa Hari. Selamat mendengarkan, Kelapa Hari.

0: Melihat apa sih? Serius amat?
1: Apaan sih? Ada-ada aja kamu nih. Ini loh, aku baru baca berita nih dari BMKG. Kalau kita akan memasuki musim kemarau.
2: Wah, kalau udah musim kemarau, jadi ingat karhutlah tahun lalu deh. Kita nggak bisa kemana-mana. Asap tebal, bahkan menyebabkan sakit penyakit.
1: Iya, betul. Oh iya, kalau ada kebakaran hutan dan lahan, ada sanksinya nggak sih? Biar pada kapok gitu.
2: Tentu. Nih ya, sanksi bagi yang membakar hutan itu ada di Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 dengan sengaja membakar kurungan 15 tahun penjara dengan denda 5 miliar. Kemudian di pasal 78 ayat 4 karena lalai kurungan penjara 5 tahun dengan denda 1,5 miliar loh. Kamu mau?
1: Widih, enggak deh. Takut.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
5: Baiklah Pak Hari, itu dia tadi tentang rempah Nusantara yaitu pala ya. Nah selanjutnya kita akan kembali membahas tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Dan tadi kita akan membahas tentang kolintang ya, kalau Pak Hari, dari Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, sejarah kolintang ini sudah dikenal sejak zaman nenek moyang masyarakat Minahasa. Dahulu, alat musik ini digunakan dalam upacara adat untuk menghormati arwah leluhur. Setelah masuknya agama Kristen ke wilayah tersebut, fungsi kolintang ini mulai bergeser nih menjadi alat hiburan, kemudian menjadi pengiring tarian dan juga pertunjukan seni. Nama kolintang sendiri ini dipercaya berasal dari bunyi yang dihasilkan yaitu tong ting tang, sehingga masyarakat menyebutnya kolintang. Nah, keunikan kolintang ini terletak pada bahan pembuatannya yang menggunakan kayu ringan, tetapi ini memiliki resonansi yang tinggi seperti kayu wenang atau kayu telur. Nah, bilah-bilah kayu ini disusun berdasarkan tinggi rendah nada sehingga mampu menghasilkan lagu tradisional hingga lagu modern. Dalam satu kelompok kolintang ini biasanya terdapat beberapa jenis instrumen kulap hari yang tentunya memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari melodi, alto, tenor hingga bass, layaknya itu sebuah orkestra. Permainannya ini juga membutuhkan kekompakan nih antara pemain agar menghasilkan harmoni yang indah. Nah, kini kolintang ini semakin dikenal di berbagai negara dan menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Nah, itu dia Kelapa Hari tentang alat musik tradisional kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara. Selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari Yetri Kristinawati dengan judul Purun Tutu. Selamat mendengarkan.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

0: Rahasia hijaunya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Kula Pahari, Bupati Kota Waringin Barat, Nur Hidayah menegaskan tentang pentingnya peran dan keterlibatan ayah dalam dunia pendidikan anak-anaknya. Nur Hidayah mengatakan salah satu upaya meningkatkan peran ayah adalah gerakan ayah mengantar anak ke sekolah atau gamas dan gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah yang belum lama ini diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ia berharap kedua gerakan ini tidak hanya menjadi program pemerintah tetapi benar-benar menjadi budaya di tengah masyarakat. Nur Hidayah mengatakan melalui gerakan tersebut juga sebagai upaya dalam meningkatkan peran dan keterlibatan seorang ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja. Hal tersebut juga menjadi fokus dalam mencegah fenomena kurangnya kehadiran ayah dalam kehidupan anak. Menurutnya, semakin banyak ayah yang terlibat dalam pendidikan anak, semakin besar peluang dalam menciptakan generasi yang berkarakter, mandiri dan berprestasi. Kedua gerakan ini juga telah tertuang dalam surat edaran Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN nomor 17 tahun 2026 tentang gerakan ayah mengambil rapot anak ke sekolah dan gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Demikian berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di siang hari ini kita akan membahas tentang produk-produk olahan UMKM yang ada di Indonesia. Salah satunya ada sagu nih Kulapa Hari, bahan pangan tradisional yang serba bisa. Nah, ini ada di bisa kita temukan di Papua, Maluku, Kepulauan Riau, dan juga sebagian Kalimantan. Nah, Kulapa Hari, Indonesia ini punya kekayaan pangan yang luar biasa. Salah satunya adalah sagu. Di wilayah timur Indonesia, sagu ini ternyata bukan sekadar makanan pokok nih, tetapi juga bagian dari identitas budaya masyarakat. Tepung sagu ini diperoleh dari batang pohon sagu yang telah matang, kemudian diolah menjadi proses tradisional. Maksudnya diolah melalui proses tradisional hingga menghasilkan pati yang berwarna putih. Nah, apakah Kulapa Hari pernah nih melihat pati dari sagu ini? Warnanya putih kayak apa ya? Kayak tepung yang dibekuin kayak gitu. Nah, keunikannya itu adalah teksturnya yang kenyal serta bebas gluten, sehingga

kini semakin diminati sebagai alternatif bahan pangan yang sehat. Pelaku UMKM ini mengembangkan sagu menjadi beragam produk nih, mulai dari sagu lempeng, kemudian bagea, mie sagu, kerupuk sagu, cookies, hingga tepung siap pakai yang dipasarkan secara modern juga ada. Selain itu, pohon sagu ini mampu tumbuh di lahan rawa tanpa membutuhkan pupuk dalam jumlah yang besar, sehingga menjadi tanaman yang ramah lingkungan tentunya kelop hari. Nah, nilai ekonominya pun terus meningkat nih seiring berkembangnya tren makanan sehat. Inilah peluang besar bagi UMKM untuk menghadirkan produk tradisional yang mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. Dari hutan rawa hingga meja makan, sagu ini membuktikan bahwa pangan lokal memiliki potensi yang luar biasa. Oke, itu dia kelapa hari tentang sagu yang bisa dijadikan berbagai produk olahan. Selanjutnya nanti setelah lagu-lagu kita akan membahas tentang purun nih, kelapa hari, tanaman liar ya di Kalimantan khususnya, tapi ini bisa dijadikan berbagai produk olahan yang bernilai tinggi. Namun setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut, ini ada lagu dari Gugun Blue Shelter dengan judul Selayang Pandang. Selamat mendengarkan.

0: salam kota cantik Palangkaraya, keren dan selamat ulang tahun kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026, 17 Juli. Kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Tumajansa MPD, selaku pustakawan ahli utama Habis di Kalimantan Tengah. Disen mulang.
1: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege, jadi...
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Ma. Menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI itu nah. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Baik, Kulo Pahari masih bersama Widi di Pro 4 RRI Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulo Pahari, siapa nih yang menyangka rumput yang tumbuh di lahan rawa ini ternyata bisa menjadi sumber penghasilan bagi banyak masyarakat? Nah, namanya purun, Kulo Pahari, tanaman liar yang sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan tradisional. Setelah dipanen, batang purun dijemur, dikeringkan, lalu dianyam menjadi berbagai produk kreatif. Keunikan purun ini terletak pada kekuatannya yang lentur namun tetap kokoh nih. UMKM memanfaatkannya menjadi tas, tikar, dompet, tempat tisu, topi, hingga dekorasi rumah yang memiliki nilai estetika tinggi. Kini produk anyaman purun bahkan mulai masuk ke pasar ekspor karena mengusung konsep ramah lingkungan sebagai pengganti bahan plastik. Nah, gak hanya memberikan nilai ekonomi nih, pemanfaatan purun juga membantu menjaga ekosistem rawa karena masyarakat terdorong untuk merawat habitat tempat tanaman ini tumbuh. Inilah contoh bagaimana sumber daya alam sederhana itu dapat diolah menjadi produk kreatif yang memiliki daya saing tinggi. Nah, membeli produk anyaman purun itu berarti kita juga ikut mendukung pengrajin lokal sekaligus melestarikan lingkungan dan budaya Indonesia. Nah, itu dia Kulo Pahari tentang purun yang merupakan rumput rawa yang bisa disulap menjadi produk bernilai. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang rotan kelapa hari. Nah, ini yang ada di Kalimantan ya khususnya. Oke. Namun setelah lagu-lagu berikut dan ada lagu dari Quest Plus dengan judul Tul Jaenak. Selamat mendengarkan.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Saya dengar sekarang ada program sekolah Garuda. Katanya ini sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap dan pembinaan khusus untuk siswa berprestasi ya?
2: Betul. Program ini memang dirancangkan untuk membuka akses pendidikan unggul, terutama bagi anak-anak daerah yang punya potensi besar.
3: Sekolah Garuda memberikan sistem pembelajaran terpadu, pembinaan karakter, serta lingkungan asrama yang disiplin. Tujuannya agar lahir generasi unggul yang siap bersaing secara nasional maupun global.
1: Oh, begitu ya. Lalu, bagaimana dengan latar belakang ekonomi keluarga siswa?
3: Seleksi dilakukan berbasis kemampuan dan potensi akademik. Negara hadir untuk memastikan kesempatan belajar tidak terhalang keterbatasan biaya.
2: Artinya, siapapun yang berprestasi dan punya semangat belajar tinggi, punya peluang yang sama.
3: Sekolah Garuda membuka akses pendidikan berkualitas dan membina calon pemimpin masa depan Indonesia. Karena setiap potensi berhak mendapatkan kesempatan.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas

mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak, lali lapor. Bilang tidak, lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak, lari, lapor.
3: Baikulah Pak Hari, Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil rotan terbesar di dunia. Tanaman yang tumbuh di hutan tropis ini telah lama menjadi bahan utama berbagai kerajinan tangan. Di tangan pelaku UMKM, rotan ini bisa berubah menjadi produk bernilai tinggi yang tidak hanya diminati masyarakat Indonesia, tetapi juga pasar internasional. Nah, keunikannya ini terletak pada sifatnya yang ringan, lentur, tetapi sangat kuat nih kulapa hari. Dengan teknik anyaman tradisional yang diwariskan turun-temurun, rotan dapat diolah menjadi kursi, meja, lampu hias, keranjang, rak, hingga aksesori rumah yang bergaya modern. Banyak desainer interior dunia bahkan memilih rotan Indonesia karena kualitasnya yang sangat baik. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi, rotan juga termasuk bahan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan material sintesis. Sintetis ya maksud kita. Nah, proses pengolahannya ini melibatkan banyak tenaga kerja lokal sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan di berbagai daerah. Produk rotan membuktikan bahwa hasil hutan yang dikelola secara bijaksana dapat menjadi kekuatan ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan identitas Indonesia ke pasar global. Itu dia kulapa hari tentang rotan, hasil hutan yang mendunia yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Selanjutnya kita hadirkan satu lagu dari NDXAK dengan judul Ditinggal Rabi. Selamat mendengarkan.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

Kulapa hari, DPRD Murung Raya berupaya meningkatkan kapasitas kinerja legislatif dan memperkuat fungsi lembaga, salah satunya dengan melaksanakan studi komparansi ke kantor DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat. Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulida, mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya memfokuskan agenda pada pendalaman tugas alat kelengkapan dewan atau AKD meliputi pimpinan DPRD, badan anggaran, badan musyawarah, badan kehormatan hingga komisi-komisi di lingkungan DPRD Murung Raya. Politisi PKB ini juga menyampaikan studi komparansi merupakan bagian penting dari masa sidang 2 tahun 2026 untuk mendalami lebih jauh mengenai pembagian peran, optimalisasi fungsi pengawasan, penganggaran, hingga penegakan kode etik oleh Badan Kehormatan. Dina mengatakan, Bekasi memiliki dinamika kemitraan legislatif eksekutif yang sangat baik, sehingga banyak hal positif yang dapat diadopsi dan diimplementasikan ke Murung Raya. Dalam kesempatan itu, Dina menyampaikan setelah kunker akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi internal yang diserahkan kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi kemitraan untuk kemajuan pembangunan di Murung Raya. Demikian Berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

saya Sukati Gau, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga kota ini menjadi lebih bermartabat dan lebih maju ke depannya. Palangkaraya keren.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: dengan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.
1: Baik, Kulapa Hari masih bersama Widi di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulapa Hari di siang hari ini, buat Kulapa Hari yang sedang dalam perjalanan atau sedang mengemudi menuju rumah atau mencari makan siang, Widi sampaikan semoga selamat sampai tujuan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut ya Kulapa Hari, karena tentu ada keluarga yang menunggu kita di rumah. Nah, buat Kulapa Hari yang sedang istirahat atau sedang makan siang, selamat istirahat dan menikmati makan siangnya. Nah, Kulapa Hari pernah gak sih lagi makan rawon terus kepikiran, ini kok kuahnya hitam pekat ya, aman gak sih? Nah, justru Kulapa Hari warna hitam itu tuh yang bikin rawon jadi salah satu kuliner yang paling ikonik di Indonesia. Warna gelapnya ini bukan karena kecap atau pewarna ya Kulapa Hari, melainkan berasal dari buah kluwek yang sudah melalui proses fermentasi alami. Kluwek inilah yang memberikan cita rasa gurih, sedikit earthy dan juga aroma yang khas sehingga sulit ditemukan pada masakan lain. Rawon ini berasal dari Jawa Timur nih dan sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Bahkan hidangan ini dipercaya telah dikenal sejak zaman kerajaan Majapahit. Daging sapi ini dimasak perlahan bersama aneka rempah seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, lengkuas, serai, hingga daun jeruk. Banyak sekali rempah-rempahnya ya Kulapa Hari. Hasilnya adalah kuah yang kaya rasa dan tentunya sangat menggugah selera. Nah, biasanya rawon ini disajikan bersama nasi hangat, toge pendek, telur asin, sambal, kerupuk udang, dan juga tentunya taburan bawang goreng. Perpaduan ini membuat setiap suapan terasa semakin nikmat. Nah, Kulapa Hari, ternyata warna hitam yang mungkin terlihat unik justru menjadi identitas kuliner Indonesia yang sudah dikenal hingga mancanegara. Jadi, kalau ada teman dari luar negeri bertanya nih, kenapa kuahnya hitam ya? Sekarang kita sudah tahu ya jawabannya. Kalau kalian sendiri nih lebih suka rawon dimakan pakai telur asin atau empal nih Kulapa Hari? Kalau Widi lebih suka telur asin ya. Nah, Kulapa Hari, selanjutnya kita akan mendengarkan lagu dari Toki Pintu dengan judul, maksudnya judulnya Toki Pintu dengan judul Angga Dermawan feat. Dengan penyanyinya Angga Dermawan feat Alan Dermawan. Namun nanti kita selanjutnya akan membahas tentang sate lilit nih yang ada di Bali. Oke, kita dengarkan langsung ya. Lagu Toki Pintu. Selamat mendengarkan.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: rahasia hijaunya. Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Baik, Kulapa Hari, kalau mendengar kata sate nih, pasti yang terbayang adalah potongan daging yang ditumbuk bumbu ya, yang ditusuk di dalam bambu. Nah, tapi di Bali, Kulapa Hari, ada sate yang justru berbeda total nih, namanya sate lilit. Sesuai namanya ya, dagingnya ini bukan ditusuk, melainkan dililitkan mengelilingi batang serai, bambu pipih, atau bahkan bisa juga pakai tebu. Daging yang digunakan biasanya bermacam-macam, mulai dari ikan laut, ayam, sapi, hingga babi, tergantung tradisi masyarakat setempat. Yang membuatnya istimewa nih adalah bumbunya. Daging dicincang halus, lalu dicampur kelapa parut, santan, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, lengkuas, cabai, dan juga bumbu khas Bali yang dikenal kaya rempah. Setelah itu baru dililitkan dan dipanggang hingga harum. Batang serai ini bukan hanya menjadi pegangan, tetapi juga memberi aroma segar saat dipanggang. Karena bentuknya pipih dan lebar, proses memasaknya juga lebih merata dibandingkan sate biasa. Sate lilit sering hadir dalam upacara adat maupun acara keluarga di Bali. Kini, makanan ini juga mudah ditemukan di berbagai daerah Indonesia karena cita rasanya yang unik dan berbeda. Nah, Kulapa Hari, kalau biasanya sate identik dengan tusuk bambu, ternyata Indonesia punya versi yang jauh lebih kreatif ya. Menurut kalian nih, lebih menarik sate yang ditusuk atau yang dililit? Nah, Kulapa Hari, itu dia tentang sate lilit ya. Sate tapi nggak ditusuk. Nah, itu merupakan sate dari Bali. Selanjutnya, kita hadirkan nanti tentang ayam betutu, ini masih dari Bali nih. Atau mau tentang juhu singkah? Boleh deh, juhu singkah ya, nanti masakan Dayak dari Rotan Muda. Namun setelah lagu-lagu berikut, ada lagu Elin Siluam dengan judul Bayarutik Kawu. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Baik, Kula Pahari, kalau mendengar kata rotan nih, mungkin yang terbayang adalah kursi atau kerajinan tangan ya. Namun, siapa sangka nih, bagi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, rotan muda justru bisa diolah menjadi makanan tradisional yang lezat bernama Juhu Singkah, Kula Pahari. Nah, singkah adalah pucuk rotan yang masih muda. Bagian ini dipanen, dikupas, lalu direbus beberapa kali untuk mengurangi rasa pahit alaminya. Setelah itu, singkah dimasak bersama ikan sungai, udang atau daging, lalu dibumbui dengan bawang, serai, cabai, dan juga rempah khas Kalimantan. Hasilnya adalah sayur berkuah dengan rasa gurih yang berpadu sedikit pahit. Nah, justru sensasi pahit inilah yang menjadi ciri khas Juhu Singkah. Banyak masyarakat Dayak percaya bahwa makanan ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan karena berasal dari tanaman hutan yang alami. Juhu Singkah ini menjadi bukti bahwa masyarakat Dayak sangat bijaksana memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan. Mereka mengenal alam dengan baik dan mengolah berbagai tanaman menjadi hidangan bergizi. Nah, Kula Pahari, kuliner bukan hanya soal rasa ya, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam. Dari rotan yang biasanya dijadikan furnitur, ternyata lahirlah makanan khas yang menjadi kebanggaan Kalimantan Tengah. Nah, Kula Pahari, sudah pernah belum nih mencicipi juhu rotan ini? Rasanya memang ada pahit-pahitnya, tapi itu bikin kita jadi pengen nambah nasi terus gitu, ditambah dengan sambal suna biasanya ya, Kula Pahari ya. Nah, oke, Kelapa Hari selanjutnya kita hadirkan lagi satu lagu dari Intan Kumala dengan judul Dia Kilau Kamanis Biwi. Selamat mendengarkan.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut.

0: Nek, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: At Wilhelms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Kula Pahari, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah. Subandi mengatakan momentum hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya dan juga hari jadi ke-61 pemerintah Kota Palangkaraya harus menjadi semangat bersama antara pemerintah, DPRD, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memajukan kota setempat agar semakin berkembang. Sinergi seluruh pihak diperlukan agar berbagai program pembangunan berjalan lebih efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi yang kuat menjadi modal penting mewujudkan Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin maju. Selain mendorong kolaborasi, Subandi menilai pemerintah kota masih memiliki sejumlah pekerjaan yang perlu menjadi perhatian, terutama dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Ia menyebut optimalisasi pendapatan daerah serta penyerapan anggaran menjadi faktor penting agar seluruh program prioritas dapat direalisasikan secara maksimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Subandi juga mengapresiasi langkah cepat organisasi perangkat daerah dalam merespon berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik yang responsif harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Demikian berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Baiklah Pak Hari, saatnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama Perompak Jakarta dan juga RRI Pontianak dengan tema Merawat Budaya Melalui Pantun di Tengah Perubahan Zaman dengan narasumber kita ada Muhammad Julkarnain, Pembina Kopan atau Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalbar. Selamat mengikuti.
1: Sementara kita barengan dengan teman-teman di Pro 4 Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, sudah bergabung ya di line-nya Pro 4 FM Pontianak. Sudah ada Kak Fitri Feblena di Pro 4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Buah pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya.
2: Gitu ya.
1: Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya
2: ada
1: di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sum-sum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh.
1: Oh jauh, oke siap nanti. Oh di Mempawah, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Dua jam.
2: Oh alah.
1: Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi.
1: Cakap
3: selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Siap, udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halo si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Biar ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Julkarnain ini Abang Po pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI.net ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro 4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Pro 4.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4 di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya terkasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma 1 doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRI.net dan juga pendengar Pro 4, karena kan kita mengusung tema yaitu keadil sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau

0: mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan dah Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
1: Ya. Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jul. Cek Jul nama kerennya, ya nama panggung ya Cek Jul.
2: Ya, ya.
1: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain, begitu ya. Baik, Cek Jul, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jul ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
2: Ya.
1: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
2: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
1: Ada manfaatnya tak?
2: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita kemana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
1: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jul, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
2: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
1: Jadi hajatan-hajatan ya.
2: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Di Facebook sama saya, Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
1: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya?
2: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai bawa pantun itu yang sifatnya vulgar.
1: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
2: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
1: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
2: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
1: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jul?
2: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang waktu itu di acara kantoran, meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Jadi kalau, ya ada acara-acara yang mana Polu ada. Kita kirimkan temanya. Kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. Takut ada yang salah.
1: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
2: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih, yang luar biasa nih, ibu-ibu nih.
1: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
2: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu, nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
1: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih, jadi ciut hati gitu, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
2: Benar.
1: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
2: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang nih kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya pantinglah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, saya. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
2: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau bersembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah sudah duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita pancing dengan
1: pagi-pagi. Baik.
2: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya, itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
2: Ya.
1: Betul, gitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
2: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
1: Ada
2: hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang itu kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu. Mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
1: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
2: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Oh, baik-baik.
2: Nah, jadi kalau dikelompokkan di kosakata tuh, seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh, kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan ya.
2: Nanti kita akan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tecebur.
1: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimat.
2: Nanti sebelum kita main tuh, oh, lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi ni, yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Jual mau pit beli contoh yang gitu ya nak, cautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan Cik Jul.
2: Ya, yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab. Adab dari penyampainya.
2: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
2: Ya, betul-betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
2: Betul. Contohnya begini. Kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Jul ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tu? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jul ni. Jadi kita yang awam ni main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
2: Jadi gini, saya tu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
2: Harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
2: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
1: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julian.
2: Nah, karena ini kan
1: melatih.
2: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
1: Iya, tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
2: Makanya saya bilang biasa kan, kalau lah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
1: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern ini kan makin anak-anak ini kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Bagaimana mengamatinya Cik Jul?
2: Kalau saya itu begini Mbak Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
1: Wow,
2: memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang.
1: Yeah.
2: Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan, di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita tidak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua, kadang-kadang tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
1: Oh benar. Wah. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
2: Jadi kita tarikkan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak? Macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan? Kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang sukakan muda-muda lah gitu kan.
1: Untuk reward gitulah ya.
2: Ya, yang mana mau pengantun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
1: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
2: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
1: Alhamdulillah. Bertahap lah ya, Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak, Cik Jul? Palang pintu juga?
2: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
1: Gitu.
2: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
1: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
2: Ya rasa kalau tidak lidah nih.
1: Jinak opati tak?
2: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
1: Apisnya tu.
2: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
1: Oh, itu dia silat lidah ya. Tidak putus-putus tidak. Baik.
2: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
1: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
2: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tuh dipanggil.
1: Komunitas ya. Udah punya nama ya, Cik Jul ya.
0: Orang juga pada tahu ya, Kak Fitri ya.
1: Oh iya, Bang Jo. Ya, kita juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih, Bang Jo.
0: Saya juga datang inspirin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Jejul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat tuh sebentar, satu lagu.
1: Boleh.
0: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Jejul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM, suara budaya Nusantara.
3: Uti sayang.
4: Amar Aki.
3: Bang Aki ngelamar.
4: Siapa yang ngelamar sama anakku, ha? Siapa?
3: Alamar apa itu? Alamar? Cuma gagang. Pak, tapi mau iya, Pak.
5: Amar sih, nge.
4: Siapa? Ha? Siapa bani-bani nama anakku nih?
3: Iya, tapi ngelamar kan.
5: Oh, iya. Hah, iyalah. Mana?

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Nyata Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Yang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Abang juga di Perumbatan Raya Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya melihatkan diri Pontianak ini, orang Pontianak juga berpantun nih. Kalau maksudnya ya Mbak Fit ya,
2: iya, mau pantun, ada pantun gak yuk? Boleh,
3: tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai
3: apa ini yang menilai apa ini. Karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, apa malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terontai. Itu enggak kena atau enggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: delay.
4: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi.
2: Iya. Ulangi, Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang, budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau Mbak Fit malah jaga berlantai.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya, tentang perubahan zaman ini ya Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan, terus kalau untuk sekarang nih pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Terima kasih, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Wakit, Bang Jul, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana? Dapat enggak roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah sedih ini apa, pakai tulisan, kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh, mungkin ada mengandung majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Agak gitu kata, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: secara
4: dulu. Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikan? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Untuk ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI,
4: ya. Tapi kalau kita bawakan daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pada
2: dunia. Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap.
1: Ya,
2: kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke, mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya, itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember, ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup, baik, satu persatu dulu Cik Jo. Tadi ya, dari Jogja, Pak Haris ya.
1: Pak Haris
2: sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, kajian Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dipakai bahasa dialek Dayak pantunnya, gitu.
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun kayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawahkan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya begini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ni kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul, kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada.
2: Cina ada.
4: Jadi, tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu, kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi, bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi berpanjang lidah lah ya, berpanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya nak, dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa, yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Macam indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resah Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi, karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih Cik Jul, dari Mas Oca tadi nanyakan si pantun Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan si pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau lokal atau apa gitu Cik Jul. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di mulut muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOG.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi ini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan. dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma ngambil. Tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika, bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enggak? Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
1: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi Kak Fitri.
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Jadi terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok manti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat ke sehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
2: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak keluar nih? Jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi gitu dah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Cuba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
2: Lawak. Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Jakarta
1: aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Lo antri dulu.
1: Iya, Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
2: Boleh.
5: Pakai pantun boleh nggak?
1: Boleh.
5: Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun.
1: Cakep.
5: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Lebih pagar si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati.
5: Mantap.
4: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelap kopi.
2: Aduh, sambil kopi Mawardi ditantang tuh.
5: Boleh.
2: Ayo langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih Mopit, dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apa juga ada di Kuburaya gitu ya Mopit ya.
2: Iya baik.
5: Ya, itu aja Bang Jojo, Mopit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya, boleh silakan dijawab.
2: Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawa saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya. Ya.
4: Itu mantap. Ya, jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawa, tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay.
4: Ya. Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Oke, wih mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
1: makin ramai. Ya, karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap, Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan. Pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok gua apa? Burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga diesahkan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RRNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
6: Baik, kulapa hari telah kita ikuti obrolan budaya Nusantara bersama Pro 4 Jakarta dan RRI Pontianak. Kita kembali ke Pro 4 RRI Palangkaraya.

Kelapa Hari, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Rizka Agustin meminta pemerintah daerah mengevaluasi penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atau BUMD yang belum menunjukkan kinerja optimal. Menurut Rizka, evaluasi diperlukan agar anggaran daerah tidak harus dialokasikan kepada perusahaan daerah yang belum mampu memberikan hasil sesuai harapan. Ia menilai setiap penyertaan modal harus disertai ukuran kinerja yang jelas, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberi manfaat bagi daerah. Rizka mengatakan pemerintah daerah perlu lebih selektif dalam menentukan BUMD agar mendapat dukungan pendanaan. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran dapat diarahkan pada sektor yang memberikan dampak nyata terhadap keuangan daerah. Selain meningkatkan kontribusi PAD, kebijakan tersebut juga dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat. Rizka berharap pemerintah daerah menjadikan evaluasi kinerja sebagai dasar dalam menentukan kebijakan penyertaan modal kepada setiap BUMD sehingga anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: dari PT Multikarya Boga mengucapkan selamat dilakukan Pak Karaya Siyun atau depannya Pala Karaya semakin keren.
1: Budaya Huma Betang Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Saya Sukadi Gau, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga kota ini menjadi lebih bermartabat dan lebih maju ke depannya. Palangkaraya keren.

Baik, Kula Pahari kembali bersama saya Widiasih tentunya yang akan menemani Kula Pahari dalam program obrolan budaya di Pro 4 RRI Palangkaraya. Nah, Kula Pahari berbicara tentang Kalimantan Tengah tentu tidak hanya tentang kekayaan alam dan budaya, tetapi juga tentang cita rasa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juhu singkah dengan cita rasa khasnya, kemudian kalumpe yang sederhana namun menggugah selera, hingga wadi yang memiliki proses pengolahan unik dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat. Kuliner tradisional bukan sekadar

0: mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Titin dan juga Kalila. Nah, selamat datang nih Titin dan Kalila.
1: Ya kak.
0: Didekatin dong mic-nya ya.
2: Aman.
0: Biar suaranya terdengar jelas.
2: Oke.
0: Nah, gimana nih kabarnya hari ini Titin dan Kalila?
1: Baik ya.
0: Semoga kita penuh semangat nih hari ini melakukan obrolan pada pagi, ya, sore hari ini. Mm-mm. Kok masih bilang pagi ya? Karena kayak semangatnya tuh harus semangat pagi.
1: Betul. Nah,
0: Titin dan Lila, kalau mendengar kata kuliner khas Kalimantan Tengah nih, makanan apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian? Dan kenapa makanan itu yang pertama muncul?
1: Kalau aku ya langsung teringat Juhu Singkah, kak. Mm-hmm. Menurut aku makanan ini sangat identik dengan Kalimantan Tengah karena menggunakan umbut rotan yang mungkin tidak banyak ditemukan di daerah lain. Selain rasanya yang khas, makanan ini juga mencerminkan kekayaan alam dan budaya masyarakat Dayak, gitu kak.
0: Oh, yang ada rasa sedikit pahit-pahitnya gitu ya. Oke, kalau Titin sendiri nih, apa sih yang terlintas di pikiran Titin?
2: Kalau aku ini tempe dawen Jawa, tempe dawen Jawa, tumbuk daun singkong. Itu kan apa sih, setiap daerah beda-beda ya kak cara buatnya ya. Apa sih, itu kan makanan yang super duper sederhana tapi ngangenin gitu. Makanya itu langsung keinget banget pertama kali, kayak makanan apa sih yang disuka, udah pasti tempe daun Jawa gitu, atau kelumpe mungkin di daerah lain. Oh, gitu ngomongnya,
0: karena kan di setiap daerah pasti punya nama masakan yang beda-beda ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, kita kan tahu nih Kalteng ini punya banyak makanan khas gitu ya. Mulai dari Juhu Singkah, kelumpe yang seperti Titin bilang tadi, wadin, sampai berbagai olahan ikan ya.
2: Betul.
0: Nah, terus kalau harus memilih satu makanan yang paling menggambarkan Kalteng nih, apa pilihan kalian?
2: Sebenarnya kalau menggambarkan Kalteng banget itu wadi sih kak.
0: Wadi ya.
2: Betul, wadi. Karena di tempat lain tuh, kurang tahu ya ada atau enggak.
0: Ada.
2: Ada.
0: Sepertinya ada. Khususnya juga di Kalimantan, Kalimantan yang lain pasti ada.
2: Oke. Nah, pokoknya wadi sih kak menurut aku spesial karena dari pembuatannya juga kayak jarang banget kayaknya orang bisa buat.
0: Bener, kalau nggak beli ya.
2: Karena kan itu lumayan tricky ya ngomongnya ya, kayak buatnya tuh ngolahnya harus nunggu berapa hari gitu. Terus kayak bahan-bahannya kan itu dari beras yang dipermentasi terus dilumurin ke ininya kan, ke
0: beras yang digoseng-goseng gitu kan.
2: Iya betul, terus dilumurin ke si ikan patin kan biasanya.
0: Belum lagi kita harus menunggunya beberapa hari ya supaya jadi yang namanya wadi, karena kan wadi itu memang ciri khasnya dipermentasi.
2: Iya betul.
0: Oke. Kalau Lila.
1: Oke, kalau dari aku tuh Juhu Singkah tadi kak.
0: Juhu Singkah.
1: Karena itu kan dari rotan dan rotan tersebut tidak semua daerah itu ada rotannya di hutannya. Jadi menurut aku itu sih kak, karena di Kalimantan kayaknya rata-rata ada rotan sih ya, kayaknya gitu.
0: Tapi belum tentu orang bisa mengolahnya.
1: Iya, belum tentu juga orang bisa mengolahnya kak.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Ternyata kalau dari pilihan Titin dan juga Lila ada wadi dan juga
2: Juhu Singkah
0: ya, yang ibaratnya makanan yang paling menggambarkan Kalteng menurut mereka. Nah, ada nggak sih makanan khas Kalteng yang dulu nih waktu kecil kurang kalian sukai tapi setelah kalian dewasa sekarang justru jadi makanan favorit kalian?
1: Ada. Kalau aku itu yang kata Kak Titin tadi ya, wadi. Kalau dulu aku emang kayak nggak suka, kayak ini kan dia kan fermentasi, otomatis itu ikan busuk kan, bukan yang dibusukkan gitu, kayak ini ikan busuk mungkin rasanya kayak gitu kan,
0: kayak gitu dalam kata bang gitu ya.
1: Iya gitu. Tapi ternyata kalau sekarang lebih suka, ya suka kalau sekarang jadi suka gitu. Begitu kak.
0: Oke, aku dulu juga sama kayak Lila ya, nggak suka wadi, nggak bisa makan wadi. Padahal ibu aku orang Dayak juga, tapi

0: makan wadi tuh dulu tuh rasa iya apa sih, tapi sekarang malah suka kayak tiap pasar gitu beli. Tapi wadinya yang baru sih aku. Kalau Titin nih,
1: kalau aku sebenarnya lebih ke ini sih kak, aku nggak tahu ya itu ngomongnya sayur atau apa. Kalau tempat kami tuh ngomongnya ini, aduh lupa lagi tiba-tiba. Dia tuh kebentukannya tuh kayak bawang. Terus di anu itu bawahnya tuh putih. Ada nggak ya?
0: Putih.
1: Aku lupa
0: ini
1: lagi
0: kah? Aduh jadi lupa juga.
1: Iya kan? Aduh Suna, itu. Astaga, kok jadi lupa ya? Diragukan nih kedayaannya nih. Itu lebih ke itu sih kak. Kalau makanan lain tuh masih aja sih nggak suka sampai sekarang. Kalau itu, kalau Suna itu kan bisa dibuat sambal ya. Nah itu kalau dulu aku nggak suka karena kan aku nggak suka bawang, nggak suka bawang mentah. Tapi kalau bawangnya diolah aku bisa makan gitu. Nah Suna ini sama, dulu aku nggak suka, nggak suka banget, kayak ih aneh banget sih gitu. Tapi pas gede, pas kayak udah mama habis dari kampung kerja lo ke Palangka bikin sambal Suna, aku tiba-tiba bisa makan terus nagih. Langsung minta dibikinin lagi dan lagi. Sampai aku berusaha buat diriku sendiri. Jadi aku beli di pasar sendiri loh. Terus aku coba buat, tapi beda sih rasanya.
0: Memang kalau buatan ibu tuh beda ya dengan buatan
2: sendiri. Betul banget.
0: Nah, kalau aku sih sambal Suna itu belum ya.
1: Aduh, wajib coba sih.
0: Bukannya belum mencoba,
1: tapi
0: kayak aneh aja gitu ya.
1: Waduh.
0: Ya, orang bilang ya memang enak itu. Jadi setiap misalnya ke tempat rumah makan yang khas Dayak, pasti teman-teman aku mesennya sambal Suna. Kalau aku enggak, palingan yang aku pesen kandas serai kayak gitu.
1: Kalau aku kebalikan kakak nih berarti. Kalau aku enggak terlalu suka kandas serai. Aku sukanya Suna.
0: Nanti kayaknya memang harus beberapa kali mencoba dulu ya, biar lebih tahu. Oh rasanya seperti ini ternyata enak. Memang aku kayaknya harus mencoba beberapa kali baru bisa suka.
1: Betul.
0: Nah kalau ada nih teman kalian dari luar daerah berkunjung ke Palangkaraya, makanan khas apa nih yang wajib kalian rekomendasikan untuk dicoba?
2: Kalau aku sih ikan wadi tadi kak.
0: Ikan itu wadi ya.
2: Wadi tuh kan biasanya banyak dibikin tuh ikan patin ya. Ya betul. Patin. Aku punya temen tuh, dia tuh suka patin, cuma dia belum pernah cobain wadi patin itu.
0: Sampai sekarang belum.
2: Iya belum. Dia itu dia bukan orang Dayak, dia orang Jawa. Gitu kak. Jadi nanti aku bakal ajak dia buat cobain wadi patin gitu.
0: Iya wajib banget tuh. Harus
2: bener.
0: Mencoba wadi patin. Iya. Sambal-sambalnya jangan lupa ya. Kalau Titin nih,
1: kalau aku ya, aku kayaknya ngambil yang sederhana aja. Kalumpe atau enggak tumpuk daun singkong itu. Soalnya kan itu simpel ya kak buatnya. Terus kayak di tempat lain juga udah pasti jarang juga kan ada yang kayak gitu. Jadi menurutku itu sih, walaupun spesial tapi rasanya enggak kalah spesial. Asik.
2: Betul.
1: Itu menurut aku kak.
0: Oke, kalau misalnya daun tumbuk daun singkong tadi kan memang makanan khas juga ya, dan itu
2: bener.
0: Memang enak banget. Tapi kan tentunya itu tuh harus dibarengi juga dengan lauknya ya. Masa
2: dampingnya.
0: Iya kita cuma kasih daun singkong
1: iya,
0: aja gitu.
1: Ya udah lauknya wadi.
0: Iya. Cocok banget itu perpaduan yang bikin nambah nasi.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, kalau kita bahas salah satu kuliner khas Kalteng nih, seperti yang dibilang sama Kalila tadi, itu apa? Ingat nggak? Juhu singkah. Nah, menurut kalian apa sih yang membuat makanan ini begitu istimewa?
2: Mungkin karena dia dari rotan ya, karena kan nggak semua orang tahu kalau dalaman rotan tuh bisa dimakan. Ternyata bagian rotan yang mudanya itu ternyata bisa diolah. Itu kak, gitu.
0: Nah, kalau selain juhu singkah nih, ada juga tadi kan kalumpe kan yang terbuat dari singkong, daun singkong. Menurut kalian apa sih yang membuat makanan sederhana seperti kalumpe ini tetap digemari sampai sekarang? Dan itu nggak cuma digemari sama kita-kita yang ibaratnya sudah berumur gitu ya, anak-anak bahkan itu juga suka.
1: kayaknya kalau kalumpe itu tuh ini sih kak, dari bahan bakunya sih jujur. Mm-hmm. Biasanya kan itu tuh dibuat menyesuaikan dengan orang yang mau makan ya. Biasanya kayak aku pribadi, kalumpe tuh kan orang-orang sini itu biasanya make terong pipit yang kecil-kecil bulat-bulat.
0: Iya, betul.
1: Itu terus pakai santan itu berkuah. Nah kalau aku pribadi, aku lebih sukanya yang dia kering. Masaknya kering dan nggak pakai pipit itu.
0: Aku itu suka. Dua-duanya suka sih kalau aku.
1: Iya, aku pernah dibuatin sama temen waktu itu tumpuk daun singkong yang pakai ini, pakai santan, enak sih, tapi yang terong pipitnya enggak, karena aku nggak suka yang pahit. Itu kan pahit loh kak, jadi aku nggak terlalu suka.
0: Oke. Kalau Titin sama Lila nih harus memasak juhu singkah atau kalumpe sendiri, kira-kira siapa nih yang paling jago di dapur?
1: Siapa ya?
2: Ayo.
0: Kalian bisa bikin sendiri gak sih makanan favorit kalian?
2: Bisa.
1: Kalau aku kayaknya ini sih
0: meragukan nih jawabannya.
1: Asin dikit boleh. Tumpuk daun singkong sih kak, atau kalumpe itu. Cuman biasanya aku kayak ya beli yang udah ditumpuk orang lo, terus aku ini masak itu sendiri. Itu aja sih. Kalau misalnya bikin dari awal nih sampai akhir, enggak dulu deh. Itu.
0: Oke. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang wadi nih ya. Menurut kalian nih, apa sih yang membuat maksudnya bagi yang belum tahu nih, gimana cara kalian menjelaskan wadi kepada orang yang baru pertama kali mendengarnya? Apalagi kan kita taunya wadi itu makan ikan yang difermentasi gitu ya.
1: Bilang aja kita tempoyak. Sama-sama difermentasi gitu.
2: Iya.
1: Susah sih kak sebenarnya.
2: Susah buat orang luar gitu, luar bukan orang kita gitu bilangnya.
1: Iya.
0: Cuman betul. Kayaknya langsung kita sombongin aja gitu.
2: Iya, ini makan gitu.
0: Kamu harus mencoba.
2: Iya, gitu, nanti kalau dia udah enak katanya gitu kan, terus malah bilang ini ikan busuk tahu yang udah disimpan bertahun-tahun gitu.
0: Oh nyampe nggak sampai dia bertahun-tahun
2: nggak, ya. Maksudnya udah disimpan lama kayaknya, gitu maksudnya.
0: Baru dibikin aja kayak sudah habis gitu ya kita makan, saking enaknya, saking jadi favoritnya.
2: Bener.
1: Tapi kalau misalnya ngomongin wadi, aku mau nanya nih kak, wadi itu sebenarnya bisa dibikin kuah nggak sih, atau memang cuma digoreng aja?
0: Aku belum tahu sih ya, ya tapi kan kebanyakan kayaknya digoreng.
2: Iya digoreng.
0: Ya. Karena kan wadi itu dibikinnya pakai beras itu kan, kalau misalnya dikuah berhambur dong.
2: Iya hilang dong beras-berasnya ke kuahnya dong.
1: Oh gitu. Iya. Soalnya
0: beda kayak tempuyak ya.
2: Kalau tempuyak bisa dibikin berkuah.
0: Bisa dibikin berkuah gitu. Kalau tempuyak nggak cuma bikin sambal tapi bisa juga dibikin kuah gitu. Bahkan banyak orang yang suka.
2: Iya
0: ya, kan?
2: Enak banget itu.
0: Soalnya enak ya?
2: Iya enak. Iya itu kalau mamaku bilangnya itu kalau masak pakai tempoyak itu ini masak ikan betuuk.
0: Betuuk.
2: Iya. Gitu.
0: Nah, kalau menurut kalian nih, kuliner khas Kalteng itu lebih menarik karena rasanya, cara pengolahannya, atau cerita budaya di balik makanan tersebut?
2: Kalau kata aku sih rasanya sih kak, rasa sama cara pembuatannya itu.
0: Karena belum tentu di tempat lain ada ya.
2: Bener itu.
1: Kalau aku setuju juga sama Kak Kalila. Kayak contohnya ini aja ya, kita ngambil contohnya juhu singkah. Singkah tuh kan banyak ya, ada yang dari rotan, ada yang dari kelapa gitu. Nah kalau misalnya dari kelapa itu sawit kak, maaf kok jadi nyawit gini ya aku ya. dari sawit nah itu tuh biasanya orang-orang tuh ini apa sih ngambilnya tuh gotong royong gitu menurut aku gitu, terus bikinnya juga mereka gotong royong bareng-bareng gitu, always together aja.
0: Pokoknya gotong royong itu yang utama gitu.
2: Betul.
0: Ya. Nah, kalau di era media sosial seperti sekarang, apakah TikTok atau Instagram bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan kuliner khas Kalteng?
2: Bisa banget.
1: Bisa banget.
2: Karena Banyak ini TikTokers yang dari Kalimantan, Kak. Itu betul. Aku yang dari Kalimantan aja nggak tahu ini, pas dari konten dia tahu kalau itu tuh masaknya gini, oh itu bisa dimakan gitu, Kak.
1: Betul. Betul, aku setuju juga. Karena TikTok sama Instagram itu kayak apa ya, gudangnya olahan makanan Kalimantan juga sih. Ada
2: klik
1: juga
2: aja di situ muncul.
1: Ada juga itu bahkan dari ngomongin ininya nih. Chef Indonesia, Kak. Master Chef Indonesia. Itu kan ada tuh yang artisnya dari Kalimantan, dari Sampit.
2: Iya, ada.
1: Itu. Dia juga kadang tuh iniin masakan Kalimantan gitu dan dia nge-share-nya ke TikTok.
0: Oh, aku tahu, aku tahu. Perempuan gak sih?
1: Iya, betul.
0: Terus dia pacaran sama ini juga, sesama chef juga kan.
1: Betul. Nah, itu dia.
0: Nikah kan?
2: Iya,
0: apa Cina-Cina gitu kan. Cina. Oh, iya, aku juga sering dengan ciri khas dia bicara gitu kan. Iya, benar, dia sering banget membuat video tentang makanan khas Kalimantan. Nah, menurut kalian nih, apakah makanan tradisional ini harus tetap dipertahankan sesuai resep asli atau boleh dikembangkan dengan tampilan dan cita rasa yang lebih modern?
2: Kalau kata aku sih boleh sih dibikin agak modern sedikit gitu, dari versi kita yang sekarang dibedain sama versi orang yang dulu gitu. Mungkin ada tuh kita nggak sesuai rasanya sama bikinan mereka yang dulu, jadi kita modifikasi dengan versi kita sendiri di zaman modern ini gitu, Kak.
1: Betul. Dari aku nih, oke. Kalau aku setuju juga sama Kak Kalila. Maksudnya kayak biar kita nggak terpatok ya dengan itu-itu aja tampilannya. Jadi kita harus coba untuk modifikasi gitu. Tapi nggak menghilangkan rasa yang kayak khas dikit lah dari makanan itu gitu. Menurut aku.
0: Oke. Memang kayak itu karena itu sudah jadi ciri khasnya ya.
1: Betul.
0: Juhu singkah tadi yang ada rasa pahit-pahitnya kalau dihilangkan kan kayak biasa aja gitu kan, ya. Karena yang dicari orang yang menggugah selera tuh kan itu.
2: Pahitnya.
0: Nah, kalau untuk sambel-sambelnya sendiri kalian pada tahu enggak nih?
2: Tahu. aku suka ini, suka kecombrang sama ini bunga kunyit.
0: Bunga kunyit aku belum pernah coba.
2: Itu enak banget. Kalau kata aku sih, aku lebih suka bunga kunyit daripada kecombrang.
0: Oh, lebih enak ya?
2: Iya, aku juga bisa bikin mie kutambahin bunga kecombrang. Bunga kunyit. Iya, itu enak banget. Walaupun baunya ya itu yang bikin enak gitu.
0: Oke, patut dicoba nih nanti. Kalau itu sambal apa nih? Aku tebak deh.
1: Apa?
0: Sambal Suna.
2: Iya.
1: Itu dah, Kak. Kalau yang lain-lain kayak kata ke Kalila, aku kurang sih. Mungkin memang dari akunya ya, belum pernah nyoba juga. Itu mungkin lain kali boleh dibawa ke sini, kita cobain bareng-bareng.
2: Kalau sambal sama Rambania pernah enggak?
0: Itu enak banget.
1: Apa tuh sambal Rambania?
0: Ramania.
2: Yang buah kecil-kecil
0: warna hijau. Kalau mentah, terus kalau dia masak itu warna oranye kayak mangga ya. Iya,
2: bijinya warna ungu.
0: Belum pernah ya?
2: Coba
0: deh itu asli itu seperti sambal mangga dia sebenarnya karena ada asem-asemnya. Cuman kayak rasanya itu kayak dia khas banget. Iya kan?
2: Iya, khas banget. Kalau dirujak juga.
0: Dan harganya
1: mahal banget nih.
2: Iya,
0: kalau
2: di kota mahal, tapi kalau kita di kampung
0: gratis. Karena petik sendiri dari pohonnya.
1: Oh, gitu.
2: Banget.
0: Kayak satu ini, satu apa ya, satu tumpukan gitu bisa 20 ribu.
2: Iya, yang kayak semangkok kecil itu aja 20 ribu. Mungkin 6 biji sampai 7 biji mungkin.
1: Oh my god, mahal ya.
0: Itu yang
1: ya
0: bikin enak sih sebenarnya.
1: Kayaknya
0: jadi kamu harus coba ya sambal-sambal itu. Betul. Nah, selain tadi ada sambal bunga kunyit ya, sambal kecombrang, kemudian sambal Suna, sambal Ramania, apalagi nih? Ini ya, apa sih nama yang dari serai itu?
1: Kandasarai.
0: Iya, kandasarai itu juga khas juga ya.
2: Iya, khas juga itu.
1: Sambal mangga, jeruk nipis.
0: Kalau sambal mangga kayaknya umum gitu ya.
2: Umum.
0: Kayaknya juga banyak di tempat orang gitu.
2: Betul.
0: Nah,
1: Panika,
0: menurut kalian nih, misalnya ada Juhu Singkah versi kekinian atau tumbuk daun singkong tadi kalumpe ya, yang dikemas seperti makanan modern, menurut kalian menarik atau justru menghilangkan keasliannya?
2: Kalau kata aku menarik sih Kak, menarik banget. Karena kalau aku biasanya tuh jarang yang kayak makan juhu singkah umbut rotan tuh dibikin kayak masak kuning gitu, jarang. Mamaku bikinnya pakai sarden Kak.
1: Apa itu juhu singkah?
2: Itu rotannya.
1: Oh, rotan.
2: Rotannya dimasak sama sarden Kak.
1: Terus?
2: Jadi dia tuh pahitnya tuh nggak terlalu pahit-pahit banget gitu. Jadi kayak ke cover sama ikan sardennya gitu. Iya.
1: Biasanya kalau juhu singkah tuh pasti kan identik dengan kuah ya.
2: Itu mama aku bikinnya kayak gitu buat aku.
1: Boleh dicoba nih.
2: Iya.
1: Sekali-sekali nanti.
0: Benar-benar.
1: Terus si rotannya ini direbus dulu ya?
2: Direbus dulu gitu.
1: Itu berapa kali perebusan?
2: Satu kali aja sih kayaknya.
1: Satu kali aja.
2: Gitu.
1: Soalnya jujur aku belum pernah yang namanya masak juhu singkah. Apa ya? Selain tumbuk daun singkong kayaknya ya. Terus sayur kedondong, daun kedondong. Pernah gak sih kalian?
0: Enggak.
1: Sayur daun kedondong?
2: Tidak. Kalau daun kedondong aku malah kerujak Kak.
1: Oh.
2: Iya, aku kan batang yang kecil ujungnya itu kan muda tuh. Itu yang kerujak. Kayak makan tebu.
1: Kalau daun kedondong itu kalau dibikin sayur kuah, tapi harus pakai daging.
2: Oh.
1: Itu tuh enak banget tahu. Bikin menggugah selera. Dicoba deh kalian.
2: Ya, oke, next.
0: Boleh, boleh. Recommended banget nih ya.
1: Selain itu aku belum pernah coba masak sendiri. Kalau untuk makanan Dayak-dayak kayak gitu, kalau Wadipatin buat sendiri nggak pernah. Tapi kalau tinggal goreng, oke lah. Oke. Selain itu ada lagi nggak sih makanan khas Dayak lainnya yang kalian tahu?
0: Saking banyaknya bingung nih mau milih yang mana nih.
1: Benar.
0: Kayak nggak tersebut gitu loh Kak.
2: Iya,
0: kalau kata orang
2: bener.
0: Tuh dia tapa sewut, nah kau. Itu.
1: Tanak ikan gitu.
2: Tanak telur ikan.
1: Itu enak banget ya.
2: Enak banget. Enak banget jujur.
0: Habis itu apa ya lagi ya? Selain itu.
1: Mau yang dalam banget nih, apa nih Kak Lila yang dalam-dalam banget nih pedalaman makanannya.
0: Iya benar, yang dari hulu-hulu hilir-hilir
1: iya.
0: Gitu ada enggak sih?
1: Yang kayak spesial
0: yang susah
1: banget
0: didapat di Kota Palangkaraya.
2: Apainya?
0: Kalau Wadi Singkah itu udah sering
1: itu
0: sih.
1: Itu sudah sering.
2: Udah sering banget.
0: Umum. Iya betul.
2: Apanya?
0: Aku mau ngomong tapi kayaknya
2: enggak
0: apa-apa.
2: Iya.
0: Kayaknya ini takutnya malah aku aja yang tahu di tempat.
1: Coba
0: ada.
1: Aja.
2: Jangan meremehkan.
0: Siapa
2: kami
0: tahu kan namanya beda tapi kita tahu ini kayak di sini ini sebutannya.
1: Ini Gepang kalau enggak salah namanya tempatku atau apa gitu.
0: Gepang itu ini enggak sih kayak snack gitu enggak sih?
2: Itu Gepang enggak?
0: Bukan enggak?
2: Bukan. Apa nah?
1: Kok enggak salah Gepang deh. Dia kayak sayur gitu Kak. Dia sayur yang kayak kecil kuning, kadang-kadang warnanya kuning kalau misalnya lagi masak itu biasanya kecil-kecil
0: kayak pare.
1: Enggak sekecil ini aja, sekecil jari itu. Jepang atau Gepang atau apa gitu
0: ya,
1: namanya
0: terus?
1: Kalau enggak salah. Itu menurut aku yang
0: dimasak
1: kayak
0: apa?
1: Dimasak biasa kayak dimasak sayur bening gitu aja sih. Itu enak sih. Itu di tempatku sering biasanya orang masak gitu. Kalau di ini biasanya campurnya ikan asin.
0: Bentuknya kayak apa itu?
1: Bentuknya dia kayak agak lonjong ya, tapi nggak lonjong banget. Terus dia warna kuning, gedenya segini.
0: Warna kuning ya. Kalau di hayalan aku ya dia tuh bentuknya yang kayak pare itu, bukan pare sih, kayak gambas. Tahu gambas?
2: Tahu. Tapi kecil. Gambas yang versi kecil.
0: Iya,
2: ya,
0: ada kan.
2: Ada.
0: Tapi kayaknya beda ya sama yang dibilang ya. Titin.
1: Aku malah yang nggak tahu gambas nih.
2: Iya.
0: Nah selain itu ada juga kalian pernah makan gak sih sayur dari pucuk ini, pucuk daun apa ya, waluh. Pernah gak kalian?
2: Pernah.
0: Itu di kuah.
2: Iya, di bening.
0: Iya, bisa di bening, bisa di kuah pakai santan, kasih ikan, kepala ikan gitu. Pernah gak Titin?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Kayaknya Titin ini harus mencoba banyak kuliner lagi deh di Palangka.
1: Iya, kayaknya deh, betul. Tapi kayaknya enggak di Palangka deh. Takutnya enggak ada tuh di Palangka.
0: Ada
2: rumah makannya.
0: Banyak.
2: Aku aja makan yang itu, aku makannya di Palangka.
1: Iya, emang di boleh nih nyebutin.
0: Nanti aku kasih tahu jangan di sini deh. Nanti aku kasih tahu ini ya tempat makan yang ibaratnya dia murah, tapi dia enggak tiap hari sih menyediakan itu, menunya beda-beda. Cuman kadang di saat kita beruntung ya kita dapat makanan khas Dayak itu.
2: Oh,
0: harganya murah loh. Nanti aku kasih tahu ya.
1: Boleh,
0: tapi
1: boleh.
0: Bukan di sini ya kalau Pak Hari.
1: Boleh. Info aja nanti Kak paling-paling.
0: Nah, apa nih yang terjadi kalau misalnya generasi muda nggak lagi nih mengenal makanan tradisional daerahnya sendiri?
1: Jadinya kayak aku sih kayaknya
0: kayak bingung gitu ya?
1: Jadinya bingung kalau misalnya tanya orang kayak makanan daerahmu apa sih? Aduh nggak tahu lagi, jadi kayak gitu. Tapi aku nggak juga sih sebenarnya, cuman lupa nama aja.
0: Lupa nama, tapi kadang ya kadang kita bisa makannya, kita pernah makannya tapi kita nggak tahu namanya.
1: Iya betul, jadi tahu bentuknya aja gitu. Lupa nama masakannya apa, karena kan beda tempat beda nama masakan ya biasanya ya gitu.
0: Nah kalau selain ikan patin nih tadi ya, ikan apa lagi yang jadi apa ya kayak makanan khas Kalimantan Tengah?
2: Ikan lais gak sih?
0: Iya kan kayak
2: lais gak sih? Iya lais, ikan lais gak sih? Sama ikan pipih.
0: Itu enak banget ya?
2: Iya enak banget, dibikin ampal. Enak banget tuh.
0: Kita cebak nih, Titin tahu gak sih ikan lais?
1: Kalau lais aku tahu.
0: Siapa tahu nggak tahu ya. Itu kalau ikan lais tuh memang kayak khas banget ya di Kalimantan Tengah ini. Terus ada ikan jelawat juga.
2: Iya, jelawat.
0: Ikan jelawat itu juga bisa kan dibikin wadi rasanya.
2: Bisa banget.
0: Tapi aku belum pernah coba.
2: Iya juga, aku juga
1: iya, gak pernah. Iya, aku juga, betul.
0: Kayaknya kita harus nanti berburu kuliner khas Kalimantan Tengah gitu ya.
1: Iya, boleh.
0: Kuliner khas Dayak gitu.
2: Betul.
0: Nah, ngomong-ngomong kan di Palangkaraya ini nanti ada Palangkaraya Fair ya?
1: Iya, betul. Bener.
0: Di situ kira-kira ada enggak ya makanan khas Dayak nanti?
1: Harusnya ada,
2: iya,
1: Suka.
2: Seharusnya.
0: Semoga ya, biar kita bisa icip-icip.
1: Iya, betul, boleh. Harusnya ada banget,
0: iya.
1: Apalagi itu kan merayakan ulang tahun Palangkaraya ya,
0: betul, yang ke-69.
1: Iya betul, bener. Harusnya ada sih makanan khas Palangkaraya, asik.
0: Nah kalau kalian boleh memilih satu kuliner khas Kalteng nih untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia, makanan apa nih yang akan kalian pilih dari beberapa makanan yang kita sudah bahas tadi?
2: Aku sih kandas ini kak, kandas kunyit. Ya kembang kunyit tadi kak. Itu karena kan nggak semua orang tuh tahu kalau itu tuh bisa disambal. Supaya itu enak banget, udah lama nggak makan itu. Enggak lama-lama juga sih, baru kemarin, bulan kemarin,
0: karena agak susah juga ya nyari bunga kunyit itu ya.
2: Kalau bunga kecombrang kayaknya lebih enak dapetinnya daripada
1: lebih gampang gitu ya.
0: Tapi kalau kecombrang aku lebih suka batangnya aja sih.
2: Batangnya juga enak.
0: Kalau bunga kecombrangnya justru aku belum pernah masaknya.
2: Enak juga itu.
0: Tadi aku masak juga kecombrang pakai ikan patin.
1: Iya tadi. Kayaknya kelihatannya enak ya kak dari ininya.
0: Menggugah selera. Nasiku satu box tuh sampai habis, tau kak? Biasanya pasti sisa, ini habis. Menggugah selera sekali.
1: Betul, dan namanya kayak oh enak nih gitu.
0: Kalau Titin sendiri apa nih makanan yang Titin pilih kalau untuk diperkenalkan ke seluruh Indonesia?
1: Kalau aku kayaknya
0: sambal yang suna.
1: Nggak tahu sih kak. Kalau misalnya di seluruh banget nih ya, kayaknya ya bisa sambal suna nyangkut dikit,
0: iya,
1: gitu.
0: Nyangkut dikit.
1: Terus jus singkah tadi okay juga gitu. Terus ikan lais juga kayaknya okay. Tapi kalau untuk wadi, berhubung fermentasi, jadi kayak nggak semua orang bisa makan loh. Jadi kayaknya aku milihnya ikan lais aja sih.
0: Ikan lais.
1: Terus ya menurutku kayak boleh lah aku bawa nih ke seluruh pelosok Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Seharusnya malahan yang khas-khas yang beda-beda itu
2: iya,
0: ya.
2: Diperkenalkan. Gitu.
0: Tapi kadang mungkin orang kesan pertamanya memang aneh ya, gitu ya.
1: Betul.
0: Padahal kalau udah ngerasain, wah bikin ketagihan.
2: Benar.
0: Oke, apa nih pesan Titin dan juga Lila untuk anak muda Kalteng agar mau mengenal dan melestarikan kuliner tradisional daerah?
1: Kalau menurut aku itu ya jangan gengsi ya, pasti namanya kayak mengonsumsi makanan daerah sendiri, karena itu kan adanya di daerah kita aja ya. Terus makanannya juga masih enak-enak aja, masih sehat, masih alami, dari hutan kita, dari tempat kita gitu. Menurut aku intinya jangan gengsi aja lah gitu.
2: Okay. Kalau dari aku ya, itu kan makanan dari nenek-nenek kita. Jadi itu harus kita ingat sampai sekarang, sampai ke anak kita lagi,
1: anak
2: ke cucu
1: kita,
2: iya
1: ke
2: gitu,
1: generasi berikutnya.
2: Sampai ke generasi berikutnya, jangan sampai itu hilang begitu kak. Sayang juga kan enak. Begitu.
0: Oke. <Okay. laughs> Terakhir nih, terakhir banget nih ya.
2: Okay.
0: Kalau harus memilih Juhu Singkah, Kalumpe atau Wadi, mana yang paling kalian pilih untuk disantap setiap hari?
2: Kalau aku sih Wadi.
0: Gak tensi gak sih?
2: Enggak, kan belum nih, kayaknya belum ada tensi kan?
0: Enggak tahu ya.
1: Kalau okay, aku Kalumpe sih.
0: Kalumpe.
1: Dan emang
0: semurat nanti.
1: Masih favorit juga sih dari dulu sampai sekarang gitu.
0: Oke. Nah, kelapa hari dari obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa kuliner khas Kalimantan Tengah itu bukan cuma tentang rasa ya, tapi juga tentang warisan, tradisi, dan juga identitas budaya.
1: Betul.
0: Juhu Singkah, Kalumpe, kemudian ada Wadi, dan juga berbagai kuliner tradisional lainnya, itu menyimpan cerita yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Karena melestarikan budaya tidak selalu harus dimulai dari hal besar nih. Mengenal, mencicipi, belajar, kemudian maksudnya belajar mengolah, terus hingga memperkenalkan makanan tradisional melalui media sosial juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya. Terima kasih kepada Kalila dan juga Titin.
2: Sama-sama.
0: Yang telah berbagi cerita dan juga pandangan dalam obrolan budaya pada hari ini. Seru banget ya obrolan kita. Sampai kita mengingat-ingat apa sih makanan favorit kita gitu kan ya.
1: Mengenang kembali.
0: Iya, mengenang kembali menu favorit kita, terutama khas Kalimantan Tengah. Nah, kelapa hari, jangan lupa untuk terus mengenal, mencintai, dan melestarikan kekayaan budaya Kalimantan Tengah, termasuk melalui cita rasa kulinernya. Saya Widiasih bersama dua narasumber kita, Kalila dan Titin, pamit undur diri dari ruang dengar kelapa hari. Sampai jumpa di obrolan budaya Pro 4 RRI Palangkaraya berikutnya. Salam budaya dan selamat menikmati warisan rasa Kalimantan Tengah. Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Baik, kulapa hari tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 14:45. Saatnya saya Widiasi pamit undur diri dari ruang dengar kulapa hari. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Pernahkah kita sejenak berhenti dan mencoba melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda? Bagi sebagian orang, langkah kaki mungkin tak secepat kita. Bagi yang lain, dunia mungkin tidak terlihat oleh mata atau tidak terdengar oleh telinga. Namun, keterbatasan fisik bukanlah akhir dari sebuah cerita. Di balik kursi roda, ada pemikir yang tangguh. Di balik sunyinya dunia, ada tangan-tangan kreatif yang terus berkarya. Dan di balik kegelapan, ada visi yang jauh melampaui apa yang mata kita bisa tangkap. Disabilitas bukanlah tentang kekurangan yang harus dikasihani. Ini tentang keberagaman manusia. Mereka tidak butuh tatapan iba. Mereka butuh akses yang setara. Mereka tidak butuh pembatasan. Mereka butuh kesempatan untuk mandiri. Trotoar yang ramah, gedung yang aksesibel, dan hati yang terbuka adalah jembatan bagi mereka untuk meraih mimpi yang sama dengan kita. Mari bangun lingkungan yang inklusif, karena pada akhirnya kemanusiaan kita tidak diukur dari kesempurnaan rupa, tapi dari seberapa luas ruang yang kita berikan untuk sesama.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ila. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aki kunyai sekalinya. Yewutku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Awe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya kalau Paris, Festival Sastra dan Sarasehan Budaya menjadi ruang pertemuan bagi para pegiat seni, budayawan, akademisi, sastrawan, serta masyarakat untuk bersama-sama merawat dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa. Kegiatan ini menghadirkan berbagai rangkaian acara, mulai dari pembacaan karya sastra, diskusi budaya, hingga pertunjukan seni tradisional yang syarat akan nilai-nilai kearifan lokal. Melalui festival ini, sastra diposisikan sebagai media untuk merekam perjalanan sejarah, menyampaikan pesan moral sekaligus memperkenalkan identitas budaya kepada generasi muda. Beragam karya yang ditampilkan menjadi cerminan kehidupan masyarakat serta memperkuat semangat pelestarian bahasa dan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Salah seorang peserta, Titi Surya, mengaku kegiatan seperti ini memberikan pengalaman berharga karena tidak hanya menambah wawasan tentang sastra dan budaya, tetapi juga mempererat hubungan antar komunitas. Menurutnya, festival menjadi wadah yang efektif untuk mengenalkan kekayaan budaya kepada generasi muda melalui pendekatan yang menarik dan edukatif seperti yang disampaikan pada hari Jumat kemarin. Yo, kelapa hari, sekian untuk Barita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Saya Ben Hur Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Palangkaraya semakin keren.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulo mari tamin selamat lingguna latai, salam sojut kerenda melempang, adil kata linu, bacu ramin kasaruga, basengat kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salve. Untuk kulo pahari semua di sore hari ini, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda ya di edisi penyiaran kami hari ini Jumat 17 Juli 2026. Ya, kebersamaan kita kalau pahari tentu saja 5 jam ke depan ya, hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan pastinya di sore hari ini akan ada program Badengkoy ya, mengawali perjumpaan kita di rangkaian informasi tentunya Penyang Hinje Simpe. Iya. Agak untuk lupa hari ya, pastinya di sore hari ini kita akan hadirkan program spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia, yaitu program Badengkoy untuk Anda. Berikut ini
3: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Setiap hari

Sore, senang sekali nih ya, saya Suneta Mantikei kembali hadir menemani aktivitas sore Anda di edisi penyiaran kami hari ini Jumat 17 Juli 2026 ya, di program Badenggoy Special Request Lagu-lagu Dangdut nih ya. Untuk kelop hari kami buka line telepon ya di 0536 32 35969 atau di WhatsApp kami 0811520 1233 ya. Oke, kebersamaan kita hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ada dua sesi di pukul 15 hingga pukul 16 ya. Sesi pertama program Badenggoy dan sesi kedua 16 ke 17. Oke, banyak waktu nih ya untuk kelapa hari. Jangan berkecil hati karena program Badenggoy hadir setiap hari juga ya, menemani aktivitas Anda ya. Oke ya, di line telepon sekali lagi 0536 32 35969 atau di WhatsApp kami 0811520 1233. Kelopak hari kita hadirkan dulu nih lagu pertama atau tembang pertama pembuka perjumpaan kita di program Badenggoy ya. Ada Roma Irama dengan Kerinduan untuk Anda berikut ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di program Badenggoy Special Request Lagu-lagu Dangdut Indonesia setelah yang satu ini, bersama Roma Irama dengan Kerinduan untuk Anda.

0: dari PT Multikarya Boga mengucapkan selamat dilakukan Pak Karaya Siun atau depannya Pak Karaya semakin keren.
1: Hei, tadi kerasa nggak gempanya? Kenceng banget.
2: Heh, alamak. Ngeri kali ada gempa. Kalau kamu lagi di daerah pantai dan gempa terasa kuat lebih dari 20 detik, jangan santai-santai.
1: Emangnya kenapa?
2: Karena gempa besar bisa memicu tsunami. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu pengumuman.
1: Terus harus ngapain dong?
2: Langsung evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Tinggalkan barang-barang, utamakan nyawa kamu.
1: Kalau keluarga belum kumpul,
2: tetap evakuasi dulu sesuai jalur yang ada. Nanti berkumpul di titik evakuasi.
1: Wah, berarti harus gercep ya?
2: Betul, dalam kondisi tsunami, setiap detik sangat berharga.
1: Teman Pro2, ingat, jika gempa kuat terjadi di wilayah pantai, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu tsunami terlihat.

Ben-Hur Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Palangkaraya semakin keren.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Oke, kulo Pak Heri balik lagi sebenarnya di program Badengko Special Request lagu-lagu dangdut Indonesia. Sudah ada yang bergabung di line telepon 0536 3235 969. Langsung saja kita terima penelpon pertama kita ya di sesi yang pertama juga. Halo, selamat sore Badengko.
1: Selamat sore Badengko, pro dangdut dangdut kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Abdurrahim. Negara Kalimantan Timur.
0: Oke, silakan Abdurrahim.
1: Mbak Soneta kah?
0: Betul sekali.
1: Kalau lagunya gara-gara sebotol minuman.
0: Dari
1: Selviama penyanyinya.
0: Gara-gara sebotol minuman ya. Kita cari dulu lagunya, silakan kirimkan salam untuk siapa nih?
1: Iya, kirim salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya. Antara lain ya ada Pak Nasrun, Ibu Parigi Moton Sulawesi Tengah, Ibu Farida di Ampana Sulawesi Tengah. Berikutnya ada Nanam Banjar, ada Bang Edo, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 4 Palangkaraya dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Soneta. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Sebentar, ini lagunya dari siapa tadi yang nyanyi?
1: Selviama. Selviama penyanyinya.
0: Selviana.
1: Ya, gara-gara sebotol minuman. Cover mungkin ya, kalau tidak salah.
0: Iya, kayaknya cover ini.
1: Iya, kalau tidak salah itu cover Selviama.
0: Sesi.
1: Selviama.
0: Kita cari.
1: Yang orang Bugis dari Sopeng itu Sulawesi Selatan.
0: Belum ketemu ini.
1: Sudah ketemu kah?
0: Selviama.
1: Ya, Selviama.
0: Oh iya.
1: Dari Sopeng itu.
0: Iya, itu versi panggung kita enggak bisa hadirkan karena dia banyak ngomong, ibaratnya enggak ofisial. Kita yang ofisial lagunya yang ofisial yang asli gitu, maksudnya yang bukan versi.
1: Iya, kalau cover kan bukan aslinya penyanyinya.
0: Betul, tapi dia di panggung nih ya, enggak boleh kita hadirkan, Bang. Atau lagu lain?
1: Oh, enggak boleh ya, yang
0: iya, karena
1: aja.
0: Dia banyak ngomong gitu. Jadi enggak, kita mau dengerin benar-benar lagunya, dia terlalu banyak ngomong yang lain gitu kan ya. Karena di panggung.
1: Oh, gitu.
0: Iya, jadi dia. Jadi kita hadirkan yang ori aja ya. Dari siapa tuh yang?
1: Oh, gitu aja.
0: Atau mau ganti lagu?
1: Jadi itu penyanyi aslinya.
0: Iya. Dari siapa?
1: Enggak, maksud saya itu penyanyi aslinya kayak itu yang ori.
0: Iya, maksudnya yang direkam di dapur rekaman gitu loh, maksudnya penyanyi aslinya yang ori. Itu yang baru bisa kita hadirkan di sini.
1: Oh, itu yang mau diputar.
0: Kalau versi panggung kita enggak berani hadirkan karena terlalu banyak request di atas panggung tuh kan banyak ngomong yang lain-lain gitu loh, bukan nyanyi ya.
1: Tapi judulnya gara-gara sebotol minuman kan?
0: Mau masih lagu yang itu?
1: Iya, maksud saya ya itu aja judul lagunya. Kalau yang menyanyikan ya, kalau bukan Selviama ya siapa aja? Iya kan?
0: Iya, yang ofisialnya ya.
1: Ya?
0: Yang ofisialnya kita carikan.
1: Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbak Soneta. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Oke, okay. Ya Abdurrahim amat sekali ya, dari ini siapa permintaannya nggak bisa kita hadirkan karena dia versi panggungnya ya. Jadi kita hadirkan yang ofisial aja. Gara-gara sebotol minuman ini ada ini ofisialnya dari Nada Soraya ya, penyanyi aslinya 5 tahun yang lalu. Jadi yang kalau yang cover boleh kita hadirkan cover, tapi versi rekaman studio. Bukan panggung ya, kalau di atas panggung dia banyak ngomong tuh ya artisnya, jadi kita kurang enak aja untuk dengarnya, terlalu banyak ngomong yang lain-lain gitu di atas panggung, terlalu bebas dia ngomongnya, jadi seperti bukan ini ya, kita di radio gitu loh maksudnya. Jadi yang ofisial yang bisa kita hadirkan sama yang memang dari dapur rekaman gitu, bisa versi, bisa di cover gitu ya. Tapi memang dia melalui tahapan rekaman di studio gitu ya. Semoga bisa dimengerti ya Mas Abdurrahim, jangan marah ya, jangan kecewa. Bukan maksud kita tidak ingin menghadirkan dari Selviama ya, karena dia banyak apa ya, salam-salam, banyak ngomong yang lain gitu ya, selain dia nyanyi itu maksudnya. Jadi pendengar yang lain juga terkadang bisa risih gitu mendengar lagu yang memang gak original penyanyi gitu. Sementara di radio ini kan pengen dengarnya yang memang original aja lagu-lagu yang dihadirkan di sini ya. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk Bang Abdurrahim, jangan kecewa ya. Ini kita hadirkan aja langsung versi Nada Soraya ya. Nada Soraya ini yang originalnya, yang benar-benar penyanyi aslinya. Nada Soraya nih, 5 tahun yang lalu ya, official video musik seperti ini HD gitu ya. Oke, ini dia lagunya, semoga bisa terhibur ya untuk Mas Abdurrahim di Kutai Kartanegara ya. Jangan sedih ya. Oke, semangat-semangat di siang hari ini ya. Ini dia lagunya spesial.

Untuk kulopari yang masih beraktivitas nih, yang pastinya di luar sana gitu ya, abang-abang ojek gitu ya, Gojek atau Grab dan sebagainya, yang sedang mencari rupiah nih ya, di tengah teriknya matahari sore hari ini juga masih aja terik gitu ya, panas banget ya di luar sana, udah beberapa hari gak ada hujan, kita udah masuk musim kemarau, jadi hati-hati, waspada, karena sudah ada beberapa titik yang terpantau udah ada titik api nih ya kulopari. Jadi harus hati-hati juga dengan kesehatan kita. Karena apa? Sudah hampir seminggu lebih gak ada hujan, artinya pekarangan udah pada kering semua ya kulopahari. Dan itu artinya banyak sekali kuman-kuman yang berterbangan, udah mencapai berapa senti ya dari atas permukaan tanah gitu ya. Jadi banyak yang terbang. Kalau terhirup itu berbahaya ya kulopahari. Makanya sekarang banyak anak-anak yang tidak kesehatan yang sedang menurun, pasti akan terkena batuk pilek ya sekarang. Jadi harus hati-hati, jaga kesehatan, konsumsi vitamin juga ya.

Bagi belum ada yang bergabung, kalau apa hari kita hadirkan aja dulu nih lagu Suara Hati bersama Ida Laila, yang lagu ini di cover gitu. Nah, ini yang baru di cover, di cover gitu ya. Musiknya di cover versi India AI nih ya. Pastinya enak banget kita dengarkan langsung aja berikut ini untuk Kulapa Hari. Semoga terhibur ya. Jangan lupa kembali kita akan buka line telepon setelah satu lagu ini ya. Suara Hati untuk Anda.

0: Kota Cantik Palangkaraya keren dah. Selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026. 17 Juli kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Trajansa MBD selaku pustakawan ahli utama Provinsi Kalimantan Tengah. Disen mulang.
1: Yun, kadang aku berpikir kalau aku jadi kamu, mungkin pagiku dimulai lebih cepat dari semua orang.
2: Dan kalau aku jadi kamu, mungkin aku harus terlihat selalu kuat, meski lelah menumpuk di kepalaku.
1: Kalau aku jadi kamu, mungkin pekerjaanku di rumah gak akan pernah benar-benar selesai. Ada aja yang harus dikerjakan, tapi jarang disebut sebagai kerja.
2: Kalau aku jadi kamu, mungkin aku belajar menahan cerita. Tak semua keluhan boleh keluar, karena katanya laki-laki kan harus tegar.
1: Ternyata kita sama-sama memikul tuntutan, hanya bentuknya aja yang beda.
2: Iya ya, aku sebagai perempuan dituntut peduli, sabar, dan selalu mengalah. Sedangkan kamu sebagai laki-laki dituntut memimpin, menanggung, dan gak boleh jatuh.
1: Padahal, kalau dipikir, kita sama-sama manusia ya Yun, sama-sama bisa lelah.
2: Iya, sama-sama butuh didengar juga.
1: Mungkin kalau kita bisa saling memahami, beban itu gak perlu dipikul sendirian.
2: Mungkin kalau kita mau berbagi peran, gak ada lagi tuh yang ngerasa lebih berat.
3: Pengaruh utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling memahami dan berjalan berdampingan. Karena setara berarti berbagi peran dan kesempatan.

Oke, kalau mari ya, sudah ada yang bergabung nih ya di line telepon, kita terima aja dulu ya. Halo, selamat sore, Mbak Deko. Iya, ternyata terputus ya, silakan dicoba kembali ya.

Iya, Kulo Pahari yang pengen gabung, pengen ikutan ya di line telepon, boleh banget nih ya di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233 ya. Oke, kebersamaan kita di program Badengkoy, request lagu-lagu dangdut sesi pertama nih ya. Di sesi yang pertama nih hingga ke pukul 16 ya atau jam 4 sore. Nanti setelah berita mahalo kita akan lanjut kembali di program Badengkoy di sesi yang kedua ya, dari pukul 16 hingga pukul 17 untuk Lopari.

Oke, Kulopah hari kita hadirkan aja nih lagu untuk Anda semua, dan kita akan hibur Kulopah hari yang sedang beraktivitas nih ya. Ya pastinya udah bersiap-siap bagian dari kamu nih Kulopah hari yang beraktivitas di instansi pemerintah di pukul 16 nih akan segera pulang gitu ya, absen pulang. Siapkan semua barang-barang Anda, jangan sampai ketinggalan ya. Bagi Kulopah hari yang masih beraktivitas ya, bekerja ya pastinya lembur gitu ya, udah jam 4, hampir jam 4 sore masih aja gitu ya di kantor. Semangat ya untuk kamu ya, tetap dalam keadaan apa ya, ceria. Pastinya kerjakan kerjaan Anda gitu sampai tuntas ya, pastinya jangan menunggu-nunggu pekerjaan ya Kulopah hari. Kita hadirkan nih lagu dangdut ya dengan judul Cup Cup gitu ya, Arita Sugiarto yang di cover nih, lagunya di cover. Kita dengerin coveran lagunya ya, enak banget ya wasinya ya. Ini untuk Anda Kulopah hari yang baru masa-masa pacaran ya. Ini dia lagunya ya.

dari PT Multikarya Boga mengucapkan selamat ulang tahun Palangkaraya. See you, nanti depannya Palangkaraya semakin keren.

dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.

Klub hari, olahraga line dance makin diminati masyarakat dari berbagai kalangan. Aktivitas yang memadukan gerakan tari dan olahraga ini kini rutin digelar di berbagai ruang terbuka, halaman perkantoran hingga pusat kebugaran. Selain menjadi pilihan untuk menjaga kesehatan, line dance juga menjadi wadah mempererat tali silaturahmi antar anggota komunitas. Dengan iringan musik yang energik, para peserta mengikuti gerakan secara serempak dalam formasi baris tanpa memerlukan pasangan. Gerakan yang mudah dipelajari membuat line dance dapat diikuti oleh anak muda, orang dewasa hingga lanjut usia. Tak heran jika olahraga ini semakin populer sebagai aktivitas rekreasi yang menyehatkan. Sejumlah komunitas line dance juga aktif mengadakan latihan rutin dan tampil dalam berbagai kegiatan masyarakat, seperti peringatan Hari Besar Nasional, Festival Budaya, hingga kegiatan olahraga massal. Salah seorang peserta, Erlina, mengaku rutin mengikuti latihan line dance karena memberikan banyak manfaat sebagai kesehatan. Selain meningkatkan kebugaran tubuh, olahraga ini juga membantu mengurangi stres serta memberikan suasana yang menyenangkan karena dilakukan bersama-sama. Melalui kegiatan yang sederhana namun penuh semangat, line dance diharapkan terus berkembang sebagai olahraga masyarakat yang inklusif, menyehatkan sekaligus menjadi sarana membangun kebersamaan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian saya Suneta Mentike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Perkenalkan, nama saya Christine Pumusela. Saya dari Kecamatan Rekumbit. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Palangkaraya yang ke-69. Biar semakin keren. Harapan saya untuk Kota Palangkaraya, dengan keberadaan Kota Palangkaraya ini juga, Kota Palangkaraya ini semakin berkembang. Ya, semakin berkembang, semakin juga berinovasi, semakin jaya pastinya. Terima kasih untuk Kota Palangkaraya yang memberi peluang untuk kami bisa berkarya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

Hai Keku Lapa Heri, masih bersama kami perempuan suara budaya Palangkaraya ya. Di sore hari ini masih di program Badengkoy ya, spesial lagu-lagu dangdut Indonesia. Silakan untuk Kelapa Hari yang pengen gabung, pengen ikutan ya di sore hari ini, bisa banget gitu ya. Bergabung bersama kita di line telepon 0536 3235 969, atau di WhatsApp kita juga boleh 0811520 1233. Dan tentunya jangan lupa juga ya untuk Kelapa Hari yang di sore hari ini sudah ya pastinya pulang dari kantor gitu ya, ingin kembali ke rumah ya, udah selesai beraktivitas gitu ya. Semoga selamat sampai tujuan gitu ya, yang ada di perjalanan sampai ke rumah ya, jangan mampir kemana-mana ya. Pastinya tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan Anda berkendara juga ya. Oke, kita temani dengan sajian lagu berikut ini, ada Setaman dari Via Nabila untuk Anda berikut ini.

0: bersaing dengan tingkat provinsi nasional ya se-Indonesia, sehingga dapat menampilkan Palangkaraya ini bahwa kita semua mampu bersaing dengan mereka yang ada di tingkat nasional. Dan tentunya Palangkaraya semakin keren, itu yang menjadi misi dari Bapak Wali Kota, Bapak Farid dan Pak Jaini. Terima kasih.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joyah, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Kelopak Hari balik lagi nih, Suneta ya. Di program Badengko, spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Udah di menit 40 aja ya, lepas pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita kurang lebih 20 menit ke depan. Untuk Kelopak Hari masih ada waktu ya. Silakan yang pengen gabung, pengen ikutan di line telepon 0536-3235-969 atau di WhatsApp kami 0811-520-1233.

beberapa hari. Iya, kita akan dengarkan kembali nih lagu ya, Mobil dan Bensin lah ya. Lagunya di lagu nostalgia ya, dangdut nostalgia di tahun 80 atau 90-an ya pastinya ya. Ini kayaknya di cover nih lagunya ya. Kita dengerin aja hasil cover lagu berikut ini ya. Kayaknya enak banget kita dengerin bersama. Oke, kulapa hari, semoga terhibur ya. Langsung saja kita dengarkan bersama berikut ini, Mobil dan Bensin.

Oke, kalau hari di program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia, kami akhiri ya hingga di sini karena di pukul 17 kita akan lanjutkan kembali program lainnya ya, destinasi wisata untuk Anda. Semoga terhibur lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan untuk kelopa hari. Jangan lupa besok bergabung kembali ya di program Badengkoy spesial lagu-lagu dangdut Indonesia. Terima kasih, saya Suneta mohon pamit dari program Badengkoy spesial lagu-lagu dangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Sampai jumpa di program Badengkoy berikutnya.

Kulopahari dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2026, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah serta unit Kemenkeu 1 Kalimantan Tengah menyelenggarakan lelang serentak Harat Banar LSHB tahun 2026 dengan mengusung tema Ragam Objek, Satu Semangat untuk Negeri. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi antar unit Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pengelolaan aset negara, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme lelang yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Pelaksanaan puncak LSHB 2026 berlangsung secara hybrid di kantor wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarbaru, serta disiarkan secara daring melalui portal Lelang Indonesia dan Microsoft Teams. Masyarakat dari berbagai daerah dapat mengikuti lelang tanpa harus hadir secara langsung, sehingga partisipasi publik diharapkan semakin luas. Kegiatan dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Fajar Ruwandari, yang menyampaikan apresiasi atas sinergi seluruh unit Kementerian Keuangan 1 Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan lelang serentak Harat Banar. Demikian saya Sunita Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Salam Kota Cantik Palangkaraya, keren dan selamat ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026. 17 Juli kami dari kelompok yaitu Festival Sastra dan Tradisi Budaya Panglima Batur mengucapkan selamat dan sukses atas nama saya sendiri, Bapak Dr. Guntur Tumajansa MPD selaku Pustakawan Ahli Utama Habis Kalimantan Tengah. Disen Mulang.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Kulo Pahari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kami hadirkan untuk Anda informasi destinasi wisata yang ada di Pulau Maitara, tepatnya di Maluku Utara ya. Nah, untuk Kulo Pahari yang pernah atau tidak gitu ya. Wah, ini pernah enggak kepikiran nih ya, kalau pulau yang ada di gambar uang 1000 edisi lama itu ternyata ada di sekitar Tidore, Pulau Pahari. Pulau Tidore ya. Ya, namanya Pulau Maitara. Pulau kecil ini terkenal dengan lautnya yang bening, pasir yang cantik, dan pemandangan yang bikin mata sudah susah berkedip gitu ya. Nah, dari sini Pulau Pahari bisa menikmati sunset gitu ya, sunset dengan latar Pulau Ternate yang super etnik gitu ya, estetik. Tidak heran kalau banyak wisatawan rela datang jauh-jauh ya, hanya buat mengabadikan momen di spot ikonik ini. Nah, kalau suatu hari Pulau Pahari punya kesempatan ke Maluku Utara nih, jangan cuman lewat ya, sempatkan mampir ke Pulau Maitara dan juga rasakan sendiri pesona alamnya Pulau Pahari. Ya, selain di Pulau Maitara, Tidore, Maluku Utara, di sana juga ada Gunung Kiematubi, negeri di atas awan Tidore. Tuh, Pulau Pahari yang sering lihat di atas awan gitu ya, di Pulau Tidore. Nah, kalau liburan ya biasanya Pulau Pahari identik sama pantai ya. Nah, kalau untuk di Tidore ini ada destinasi yang cocok ya buat pecinta alam dan pendaki, yaitu Gunung Kiematubi. Ya, Kiematubu gitu ya. Gunung setinggi sekitar 1730 meter di ini ya, menawarkan panorama luar biasa dari puncaknya. Bayangkan ya, dari atas Pulau Pahari bisa melihat Pulau Ternate, Gunung Gamalama, hingga gugusan pulau-pulau kecil yang mengelilingi Tidore ya. Yang perjalanan menuju puncaknya memang menantang gitu ya, tapi semua rasa lelah bakal terbayar lunas ya, begitu melihat pemandangannya. Jadi tim healing ke pantai atau tim berburu sunrise di gunung ini nih ya. Oke, Pulau Pahari ada lagi nih, Keraton Kesultanan Tidore, wisata sejarah yang masih hidup nih ya. Kalau ke Tidore juga jangan lupa cari spot foto ya, tapi ya, sempatkan juga mampir ke Keraton Kesultanan Tidore, Pulau Pahari. Tempat ini bukan sekedar bangunan tua, melainkan saksi bisu kejayaan Kesultanan Tidore yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah Nusantara. Di kawasan keraton, pengunjung bisa melihat arsitek ya, khas benda-benda peninggalan sejarah, hingga merasakan nuansa budaya yang masih terjaga ya sampai sekarang. Cocok banget nih ya untuk Pulau Pahari yang suka wisata sambil nambah wawasan liburan Pulau Pahari. Jadi enggak cuma seru ya, tapi juga penuh cinta ya dan cerita. Oke, kembali kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya.
2: Woi mak, punah ya sindei lah. Ika mah hining radio jika nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, dah ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai aw. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar ke kabar kota kita jika.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye manampak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Ienda itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kula Marina masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Palangkaraya ya. Masih dengan informasi destinasi wisata yang ada di Nusantara. Dan kita juga tentunya masih dari Pulau Tidore. Kali ini ada Pantai Tugu Luva, tempat santai favorit di Tidore ya, Kula Pahari. Nah, kalau menurut Kula Pahari nih, menikmati liburan itu harus selalu ke tempat yang jauh dari kota. Mungkin setelah tahu Pantai Tugu Luva ini, pendapat Kula Pahari bisa berubah ya. Ya. Pantai yang berada di kota Tidore, kepulauan ini justru menjadi salah satu destinasi paling ramai karena menawarkan suasana santai dengan pemandangan yang luar biasa. Ya, dari kawasan ini pengunjung bisa menikmati hamparan laut biru yang tenang dengan latar megah Gunung Gemalama di Pulau Ternate. Menjelang sore, Pantai Tugu Luva ini berubah menjadi spot favorit untuk berburu matahari terbenam. Langit yang perlahan berubah warna, angin laut yang sejuk, ditambah deretan kuliner yang khas dijajakan ya pedagang sekitar. Dan tentu saja membuat siapapun betah berlama-lama ya. Di kawasan ini juga berdiri monumen pendaratan Sultan Nuku yang menjadi pengingat perjuangan salah satu pahlawan besar dari Kesultanan Tidore dalam melawan penjajah. Jadi saat berkunjung ke Pantai Tugu Luva, Kula Pahari kita bukan hanya menikmati panorama alamnya, tetapi juga diajak mengenal sejarah yang melekat kuat di tanah Tidore. Itu tadi ya, informasi terakhir kita dalam rangkaian tradisi destinasi wisata gitu ya, destinasi wisata yang ada di Nusantara. Kula Pahari, kembali kami temani lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Kulo pahari peringatan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun ini mengedepankan konsep kolaborasi dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah Kota Palangkaraya menyebut keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan untuk tetap menghadirkan rangkaian kegiatan peringatan hari jadi kota. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya Yon Benhur Gohan Pangaribuan mengatakan seluruh kegiatan dilaksanakan dengan mengusung semangat kolaborasi sesuai dengan slogan Pemerintah Kota Palangkaraya. Ia juga menjelaskan sejumlah kegiatan yang digelar dalam rangkaian HUT ke-69 Kota Palangkaraya melibatkan berbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, komunitas, hingga masyarakat umum. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya kompetensi pembuatan logo peringatan hari jadi Kota Palangkaraya, kegiatan sosial, latihan kelompok yang diprakarsai Persatuan Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau Polri, Kota Palangkaraya, Festival Pisang Sabangau yang digagas Komite Seni Budaya Nusantara KSBN Kota Palangkaraya, serta lomba memasak ikan yang diselenggarakan Dinas Perikanan Kota Palangkaraya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Rompat RRI. Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Berapa kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? 2 kali? 3 kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pening. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Kembali kita di program Pesona Budaya Borneo 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke daerah Kalimantan Barat ya. Ya, Kulau Paris belum ada berbagai aturan modern tentang pelestarian lingkungan. Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat ini sebenarnya sudah memiliki cara sendiri ya untuk menjaga alam. Salah satunya melalui hukum adat yang mengatur bagaimana hutan, sungai, dan juga hasil alam dimanfaatkan secara bijaksana. Tidak semua pohon boleh ditebang, tidak semua kawasan boleh dibuka, dan ada wilayah-wilayah tertentu yang dianggap harus tetap dijaga karena menjadi sumber kehidupan bersama. Siapapun yang melanggar aturan adat biasanya akan dikenai sanksi sesuai kesepakatan masyarakat. Cara ini membuat keseimbangan alam tetap terjaga dari generasi ke generasi. Kearifan lokal tersebut mengajarkan bahwa manusia bukan pemilik alam Kulau Pahari, melainkan bagian dari alam yang memiliki tanggung jawab untuk merawatnya. Nilai-nilai seperti inilah semakin penting di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Dari Kalimantan Barat kita belajar bahwa melestarikan hutan bukan hanya soal aturan pemerintah ya, tetapi juga soal kesadaran, rasa hormat dan tanggung jawab bersama terhadap warisan yang akan diteruskan kepada generasi berikutnya. Itu tadi informasi untuk Anda, menjaga hutan lewat hukum adat Dayak yang ada di Kalimantan Barat. Kulau Pahari, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah lagu yang berikut ini kita akan kembali dalam rangka informasi Pesona Budaya Borneo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

Lagi kita di program Pesona Buddha Borneo untuk Anda. Masih dari Kalimantan Barat ya. Ada tradisi naik dango, ya, wujud syukur yang menyatukan masyarakat. Iya, kulopari setiap daerah punya cerita unik ya untuk mengucapkan terima kasih kepada alam. Di Kalimantan Barat ya, khususnya masyarakat Dayak Kenayan, rasa syukur itu diwujudkan melalui tradisi naik dango. Tradisi ini digelar setelah musim panen sebagai bentuk penghormatan kepada sang pencipta atas hasil bumi yang melimpah. Namun naik dango bukan hanya soal pesta panen. Di dalamnya ada nilai gotong royong, kebersamaan, serta penghormatan terhadap alam yang telah memberikan kehidupan. Seluruh masyarakat berkumpul membawa hasil panen terbaik, menampilkan tarian tradisional, musik daerah, hingga berbagai ritual adat yang syarat makna. Lewat tradisi ini, generasi muda juga diajak untuk tidak melupakan asal-usul dan tetap menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di tengah perkembangan zaman, naik dango menjadi bukti bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan identitas budaya. Justru dengan jaga tradisi seperti inilah, masyarakat Kalimantan Barat harus merawat jati dirinya sebagai daerah yang kaya akan nilai-nilai luhur kulopahari. Itu tadi ya informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, setelah dua buah lagu berikut ini kita akan kembali dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Kulo pari, iya deh, kita kembali lagi di program Pesona Budaya Borneo. Kali ini informasi terakhir ya, rumah Betang, simbol hidup rukun di Kalimantan Barat, Kulo pari. Iya, Kulo pari, kalau mendengar kata rumah Betang ya, mungkin yang terbayang hanya rumah panjang khas suku Dayak. Padahal lebih dari itu, rumah Betang ini adalah simbol kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun di Kalimantan Barat ya, sama halnya di Kalimantan Tengah juga ya. Bayangkan saja, dalam satu rumah bisa tinggal puluhan, bahkan ratusan orang dari berbagai atau beberapa keluarga. Mereka hidup berdampingan, saling membantu, berbagi ruang, dan menyelesaikan persoalan lewat musyawarah. Iya, di tengah perbedaan usia, pekerjaan, hingga karakter ya, mereka tetap menjaga rasa kebersamaan. Nilai inilah yang menjadi filosofi utama rumah Betang, bahwa hidup akan terasa lebih kuat ketika menjalani bersama ya, bukan sendiri-sendiri. Di era sekarang saat banyak orang semakin individualis, semangat rumah Betang justru terasa semakin relevan. Menghargai perbedaan, saling menghormati, dan menjaga persaudaraan menjadi pelajaran berharga yang bisa kita terapkan di mana saja berada gitu ya. Jadi rumah Betang ini bukan sekedar warisan budaya ya, melainkan pengingat bahwa kerukunan adalah fondasi kehidupan masyarakat Kalimantan Barat.

Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo Pulau Pari. Ada dua buah lagu nih ya akan hadir di ruang dengar Anda. Kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada informasi perakhiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan kita lanjut dengan program Pesona Karungut untuk Anda Pulau Pari.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Kulopahari rompi sangkarut merupakan salah satu pakaian adat khas suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah yang hingga kini tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat. Busana tradisional ini kerap dikenakan dalam berbagai upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, pertunjukan seni hingga festival budaya sebagai simbol penghormatan terhadap warisan leluhur. Secara tradisional, rompi sangkarut dibuat dari kulit kayu yang diolah menggunakan teknik khusus sehingga menghasilkan bahan yang lentur dan nyaman dikenakan. Seiring perkembangan zaman, busana ini juga hadir dalam berbagai inovasi dengan memadukan kain modern tanpa menghilangkan bentuk dan makna filosofis yang terkandung di dalamnya. Keunikan rompi sangkarut terlihat pada motif-motif khas Dayak yang menghiasi setiap bagian pakaian. Ragam hias tersebut melambangkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan sang pencipta. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, setiap motif juga mencerminkan keberanian, persatuan, serta penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam berbagai kegiatan budaya, penggunaan rompi sangkarut menjadi bentuk kebanggaan masyarakat terhadap identitas daerah. Demikian saya Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita malam pukul 6 waktu Indonesia Barat besok pagi tentunya untuk Anda. Selamat malam.

0: Kulapa Hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
1: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro4 FM Palangkaraya.
0: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
1: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Pro4 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siapkan pasang telinga.
2: Pro4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI. Rompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: dari PT Multikarya Boga mengucapkan selamat diakon Pak Karaya Siun atau depannya Pak Karaya semakin keren.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Global hari, Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dia sudah tersambung di ujung telepon bersama Prakirawan Ihsan. Halo, selamat malam Kak Ihsan.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Global hari. Tentu saja berlaku untuk besok pagi. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih. Malam pukul apa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Sabtu 18 Juli 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuacanya akan cerah berawan hingga berawan untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Kak Ihsan untuk informasi perakiran cuaca yang tentu saja berlaku untuk besok pagi ya, kulapa hari. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali nih pesona Karungut sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya untuk Anda. Kali ini ada rantian penyakit taharu ya untuk kulapa hari.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Ferry. Tidak terasa ya, waktu kita sudah hampir di penghujung acara. Dan untuk Lopo Hari juga di malam hari ini, Pesona Karungut kami lanjutkan hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat tentunya ya. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada rekan kami Roy Lando untuk menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Sunita Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Soto Makassar. Makanan tradisional khas Makassar ini telah ada sejak Kerajaan Goa. Dulunya, Soto Makassar hanya dihidangkan khusus bagi kalangan istana Kerajaan Goa saat ada tamu istimewa atau ritual adat. Sekilas makanan ini seperti sup daging. Namun, makanan ini lebih tepatnya berupa rebusan jeroan bercampur daging sapi yang diiris-iris lalu dibumbui dengan racikan bumbu khusus. Dengan cita rasanya yang gurih, Soto Makassar ini biasanya dinikmati dengan ketupat. Dalam meramu jenis bumbu yang digunakan pada masakan ini, terdapat 40 jenis bumbu lokal, rampa patang pulo. 40 jenis bumbu tersebut tidak hanya menjadikan rasa dari Soto Makassar ini makanan lezat dan gurih, namun sekaligus berfungsi sebagai penawar zat yang terdapat dalam jeroan yang banyak mengandung kolesterol. Jika Anda ingin menyantap Soto Makassar, makanan khas Sulawesi Selatan ini, jangan lupa dicampur dengan irisan daun bawang dan bawang goreng ya. Selain menambah cita rasa, bawang-bawangan ini untuk menurunkan darah tinggi setelah makan daging dan jeroan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
2: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Kalau Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Halo semua, saya Nova Embang, Ketua Umum Generasi Pesona Indonesia atau Genpi Kalteng, mengucapkan selamat hari jadi ke-69 untuk Kota Palangkaraya. Kita tahu Kota Palangkaraya lebih dari sekedar ibu kota provinsi. Palangkaraya adalah simbol mimpi besar bangsa dan rumah bagi keberagaman yang harmonis. Di usia yang ke-69 ini, ayo kita jadikan momentum ini untuk memperkuat sinergi, meningkatkan inovasi, dan juga menjaga kelestarian kearifan lokal. Bersama yang kuat, kita wujudkan Palangkaraya yang semakin maju, sejahtera, rukun, dan berkelanjutan menuju masa depan yang gemilang. Palangkaraya kota cantik, maju bersama untuk semua.

0: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini tentunya bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua. Jadi sih hari ini ya Jumat tertanggal 17 Juli 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu dan tentunya di kesempatan malam hari ini kembali kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti drama legenda yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua di malam hari ini ya. Persembahan RRI Palangkaraya dengan judul Bukit Sampuraga untuk Kulapa Hari dengarkan dan ikuti. Selamat malam dan selamat beraktivitas di malam hari ini, atau mungkin selamat beristirahat di malam hari ini ya, mungkin untuk Kulapa Hari semua yang sedang mau beristirahat di malam hari ini. Dan langsung saja kita hadirkan drama legenda berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
2: Seorang ibu tua keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku mengendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
4: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
5: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
6: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
7: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
8: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
7: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
8: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
7: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
8: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
7: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
8: Iya, dari Minangkabau.
7: Oh.
8: Sumatera deh.
7: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
8: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
7: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
8: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
7: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
8: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
4: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu. Tanpa terasa, 4 tahun sudah Patih sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama

0: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
1: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman.

0: Nenbang, lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud adik, abang saja yang pergi?
0: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
0: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
0: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua abang di sana.
0: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
0: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewalah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
0: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah nenek Lemandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
0: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
2: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat

0: Lagi, berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
1: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lamandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinaka Burai.
0: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinaka Burai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
1: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinaka Burai kutinggalkan di sini di Tanah Minang. Jadi biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
0: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
1: Bundo, kalau begini terus lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lamandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
0: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinaka Burai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu, di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih Sebatang.

0: bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepehang dengan sawa.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilu, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilu, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai, tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan nikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya.
0: Dayang Ilung, lihat, wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
4: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, Bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
5: Kenapa Bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
4: Sudahlah, Nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
5: Kalau Bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
4: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, Nak.
3: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, Nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku... dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinaka Burai telah datang.
2: Cinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
1: Ibu? Ini ibuku?
2: Iya. Iya, Nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinaka Burai. Puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinaka Burai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, Nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku ibumu, Nak.
1: Kau bukan ibuku. Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
2: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
3: yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.
4: Woi, turunkan layar. Arahkan kapal ke tepi. Semua awak harus berjaga-jaga.
3: Badai itu tidak lama berlangsung. Tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya.

kedua kalinya terjawab. Jinaka burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

0: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Ya, Kulap Hari, itu dia sudah Kulap Hari dengarkan. Ada lagu Selayang Pandang ya dari Gugun Blues membawa kita ke pukul 8 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat. Pada kesempatan malam hari ini ya, Kulap Hari, kita informasikan ya, ada kabar membanggakan juga datang dari dunia penerbangan Indonesia. Ada Marlina Carla Sesa, ini resmi menjadi perempuan asli Papua pertama yang memperoleh lisensi Airbus A320 tipe rating yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia. Pencapaian ini menjadi tonggak penting sekaligus membuka peluang lebih luas bagi putra-putri Papua untuk berkarir di dunia aviasi. Nah, Kulap Hari ya, semoga prestasi Marlina Clara Sesa ini menjadi inspirasi ya bagi generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak Papua, untuk terus bermimpi besar dan berani menembus batas, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh ini bisa membawa kita terbang setinggi impian. Itu dia Marlina Clara Sesa, perempuan Papua pertama yang meraih lisensi Airbus A320.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Halo Bolkes, podcast sepak bola dari Palangkaraya, bahas Pesta Bola Dunia 2026.
2: Pas tutup hening sambil ngopi, suasananya kayak nonton bareng di warung kopi.
1: Nah, tim jagoan ikau siapa?
2: Aku ikut yang lagi menang aja, biar aman.
1: Wah, supporter anti sedih ini namanya.
2: Yang penting teriak gol, walau kadang dia ketahuan siapa yang cetak.
1: Itu dia serunya bola, menyatukan semua orang.
2: Barelewu Itah, Palangkaraya.
1: Akan dunia.
2: Sampai jumpa di Bolkes, podcast sepak bola.
1: Jangan lupa ngopi dulu.

0: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
1: Li, aku tuh sering bingung deh. Katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
2: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya, atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
1: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
2: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi Kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian Ibu Kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
1: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
2: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketuker lagi ya.
3: Nah, sekarang sudah jelas kan? Jadi, mari kita rayakan kedua momen bersejarah ini dengan penuh kebanggaan.

sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: itu bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
0: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
2: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
3: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk, mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Oh ini Rai, tumbler kamu yang baru itu, yang harganya 500.000 kan?
3: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya. Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
2: Ah biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
4: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
2: Aduh, gak. Jadul banget.
3: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
4: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
3: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler

Ya, gue hari budaya ini tidak hanya menjadi identitas sebuah bangsa ya, tetapi juga menjadi jembatan yang mempererat hubungan antar negara. Dan inilah yang terjadi kembali ditegaskan dalam pertemuan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli John dengan Menteri Kebudayaan Spanyol Ernest Urtasun di Madrid ya. Dalam pertemuan tersebut, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama kebudayaan termasuk mendukung pembentukan International Alliance for the Protection of Palestine Culture yang upaya bersama untuk melindungi identitas dan pariwisata budaya Palestina. Langkah ini menunjukkan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dunia. Dan kulapa hari kerjasama ini menjadi bukti ya bahwa budaya mampu menjadi bahasa universal yang mempererat persahabatan antar bangsa sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku seni dan industri kreatif Indonesia untuk semakin dikenal di kancah internasional.

0: Berapa jam dalam sehari waktu yang kita habiskan untuk menatap layar? Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ya, tanpa kita sadari, sebagian besar hidup kita hari ini telah berpindah ke dalam layar digital. Teknologi memang membuat hidup kita jauh lebih mudah, produktif, dan juga seru. Namun, di balik semua kenyamanan itu, ada satu organ tubuh kita yang diam-diam bekerja ekstra keras. Ya, organ itu adalah mata kita. Pernahkah Anda merasakan bahwa mata perih, kering, pandangan agak kabur, atau bahkan diikuti sakit kepala dan tegang di area leher setelah berjam-jam menatap layar? Dalam dunia medis, kumpulan gejala ini dikenal dengan istilah digital eye strain atau kelelahan mata digital. Saat kita menatap layar digital, otot-otot fokus di dalam mata dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa saat menatap layar, frekuensi kita berkedip akan berkurang hingga 50%. Akibatnya, lapisan air mata cepat menguap dan mata pun menjadi kering ketika iritasi. Lalu, apa solusinya? Satu solusi yang sangat mudah dan gratis adalah aturan 20-20-20. 20 menit pertama, setiap kali Anda sudah menatap layar selama 20 menit. 20 kaki, alihkan pandangan Anda sejenak menuju objek yang jaraknya minimal 20 kaki atau sekitar 6 meter dari posisi Anda. Anda bisa menatap tanaman di luar jendela, lukisan di ujung ruangan, atau jam dinding. Terakhir, 20 detik. Pertahankan pandangan Anda pada objek jauh tersebut selama minimal 20 detik. Jadi mulai hari ini, sayangi mata dengan disiplin menerapkan aturan 20-20-20. Mata segar, produktivitas kita pun tetap terjaga.
1: Halo warga Palangkaraya, pernah bingung gak sih kenapa ada dua tanggal penting di bulan Juni dan juga Juli buat kota kesayangan kita ini?
2: Li, aku tuh sering bingung deh, katanya HUT Palangkaraya itu 17 Juli, tapi kok pas 17 Juni banyak yang ngucapin HUT Pemko Palangkaraya juga ya? Beda banget gitu tanggalnya.
3: Nah, itu dia Dim, banyak yang belum tahu faktanya. Gini, 17 Juni itu hari ulang tahun pemerintah Kota Palangkaraya atau sering kita sebut Pemko. Karena pada tahun 1965, Palangkaraya ditetapkan sebagai kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun tersebut.
2: Oh, jadi 17 Juni itu buat Pemkonya ya? Terus kalau 17 Juli itu HUT Kota Palangkaraya sendiri dong? Yang berarti hari berdirinya kota ini.
3: Betul sekali, 17 Juli itu adalah hari jadi kota Palangkaraya. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan momen peresmian ibu kota Kalimantan Tengah, yaitu Palangkaraya, oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957. Jadi itu hari kelahirannya kota kita.
2: Wow, baru tahu detailnya. Berarti kalau 17 Juni kita merayakan kinerja dan keberadaan pemerintah kota kita. Kalau 17 Juli itu kita merayakan eksistensi dan sejarah Kota Palangkaraya secara keseluruhan ya. Keren.
3: Persis, dua tanggal penting yang punya makna berbeda, tapi sama-sama spesial buat Palangkaraya. Jadi jangan sampai ketukar lagi ya.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Prompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

Ben Hur Pangaribuan, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, mengucapkan Dirgahayu ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan ke-69 Kota Palangkaraya. Semoga Palangkaraya semakin keren.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: kedatanganku ke sini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau

0: anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
1: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
1: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
4: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
3: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
1: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok Bapak dan Ibu.
0: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan Ibu akan membangun rumah untuk tempat tinggal kalian.

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

Akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak sematawayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: mana anak kita? Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balo bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksud nenek?
0: Ketahuilah cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih. Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku. Engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
4: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu, ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
2: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Puna ikau Jemampate anakku.
4: Jangan berkata sembarangan, ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
0: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
2: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu.

Nyai Balau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana hingga Tewah bertambah makmur.

0: Di negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan. Dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincul, Lin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
4: Yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabwi dari Sumatera Barat. Tabwi adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabwi ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kulapa hari, jangan lewatkan VAR, visual asal review.
3: Mulai 10 Juni hingga 18 Juli 2020 ada. Hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Prompat FM Palangkaraya.
2: Kupas seru, santai, dan penuh inspirasi seputar visual, karya, dan perspektif menarik.
3: VAR, visual asal review. Teman santai akhir pekan kamu di Prompat FM Suara Budaya Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Bud, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

0: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.
1: Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ika mahining radio jika nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna TG jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar ke kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai ye manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon. Hehehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa. Tahukah Anda, ponsel lebih kotor daripada toilet? Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara. Setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 17 Juli 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MBS 11,97 kHz, RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Tapi salam untuk Yuna Lotai, salam sehujud karena Malempang Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Pasengat Kajubata Arus Arus Arus. Selamat Hanjewu Kelapa Hari ya, masih menyapa kamu dan juga menemani edisi siaran hari Sabtu 18 Juli 2020. Adam, selamat pagi. Hai. Akhirnya satu minggu yang katanya berat udah ketemu aja lagi bareng dengan hari Sabtu kamu ya. Sabtu pagi kembali menyapa kamu di hari ini. Semoga kamu semua mendapatkan suasana yang adem dan juga semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan pastinya senyumnya hari ini berkah-rekah lebarnya ya. Ait, siapa nih yang udah mulai duluan daripada Nisa menyapa kamu hari ini? Waduh, atau jangan-jangan belum tidur karena asik banget ya kayaknya Piala Dunia akhir-akhir ini. Selain itu juga kayaknya anak-anak muda scroll TikTok atau bahkan merencanakan sesuatu tuh memang aktifnya waktu malam banget. Waduh. Oke, nemenin kamu ya bareng dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Ada banyak sekali rangkaian acara yang menemani kamu beraktivitas di sepanjang hari Sabtu ini juga. Yuk kita awali kegiatan kita hari ini bersama dengan Cahaya Pagi Katolik kami hadirkan untuk kamu.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik. Semoga kasih dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema penting dalam kehidupan iman kita, yaitu Sakramen Baptis, awal perjalanan iman kita. Sebagai umat Katolik, kita seringkali mendengar tentang pembaptisan. Namun apakah kita benar-benar memahami maknanya? Mengapa pembaptisan menjadi awal perjalanan iman kita? Dan bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang yang telah dibaptis? Oleh karena itu, marilah kita belajar dan merenungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, Sakramen Baptis adalah sakramen pertama dalam Gereja Katolik yang menjadi pintu masuk seorang Kristiani ke dalam kehidupan menggereja. Kata baptis berasal dari bahasa Yunani, baptizein, yang berarti mencelupkan atau membenamkan. Nah, dalam tradisi gereja awal, seorang yang dibaptis dicelupkan ke dalam air sebagai lambang mati terhadap dosa dan bangkit dalam kehidupan baru bersama dengan Kristus. Yesus sendiri menegaskan pentingnya pembaptisan dalam Injil Matius bab 28 ayat 19-20. Ia mengatakan, "Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Maka melalui sakramen baptis ini, seorang tidak hanya dibersihkan dari dosa asal, tetapi juga menjadi anggota gereja dan anak Allah. Inilah awal perjalanan iman kita sebagai seorang Kristiani, sebagai pengikut Kristus. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5, Yesus pernah berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Teks atau ayat ini menegaskan bahwa pembaptisan adalah

Nah, Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, banyak orang berpikir bahwa setelah menerima sakramen baptis, mereka sudah selesai menjalani kewajiban iman. Padahal pembaptisan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan iman kita. Seorang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjalani beberapa hal pokok, antara lain menjalani hidup yang suci, hidup yang sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Yang berikut, menjadi saksi iman entah di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga di tengah dunia. Dan yang terakhir, kita dipanggil untuk aktif dalam kehidupan menggereja, terutama aktif mengikuti perayaan Ekaristi dan berbagai kegiatan pelayanan lainnya. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 4, mengajarkan kita bahwa dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, ini berarti bahwa setelah pembaptisan, kita harus terus bertumbuh dalam iman dan tidak kembali kepada cara hidup yang lama. Kita masuk dalam kehidupan yang baru, kita hidup bersama dengan Kristus, dan kita hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudari dan Saudari yang terkasih, banyak dari kita menerima pembaptisan saat masih bayi. Lalu kira-kira bagaimana kita menghidupi rahmat baptisan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Antara lain, yang pertama, kita berusaha untuk menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, membaca kitab suci, merenungkan firman-Nya, mengikuti perayaan Ekaristi, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita menerapkan nilai-nilai Injili seperti kasih, kerendahan hati, pengampunan, keadilan, kebenaran, ketaatan kepada Allah, ketekunan, sukacita, dan harapan. Dan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan keluarga, entah di tempat kerja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang ketiga, yakni kita diajak untuk membangun hidup atau membangun komunitas iman, misalnya dengan aktif dalam berbagai kegiatan, entah itu di lingkungan, mengikuti kelompok-kelompok doa, kelompok-kelompok kategorial yang ada di paroki kita. Dan berikut, kita juga diajak untuk menjauhi dosa dan terus-menerus bertobat, sebab perjalanan iman bukan jalan yang selalu mulus, tetapi penuh dengan tantangan. Nah, rahmat pembaptisan memberi kita kekuatan untuk menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupan ini. Namun, kita juga harus terus memelihara iman kita, seperti seorang petani yang merawat tanamannya agar terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita sebagai pengikut Kristus, sebagai seorang yang telah dibaptis, juga diajak untuk terus merawat iman, agar kelak iman itu sungguh berbuah nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, sebagai orang yang telah dibaptis, kita memiliki tanggung jawab besar, yaitu menjadi terang dunia. Dimana dalam Injil Matius bab 5 ayat 16, Yesus mengatakan bahwa hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Nah, ketika kita berbuat baik kepada sesama, ketika kita berbuat baik kepada semua orang, tentu terang Kristus itu semakin bercahaya dan nama Allah semakin dimuliakan. Kita juga sebagai orang yang telah dibaptis diajak untuk menghidupi perintah kasih Allah. Yesus mengajarkan dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34, Dia mengatakan bahwa Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu.

demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mengasihi tentu tidak hanya sebatas kata-kata, tetapi juga harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Masa Prapaskah ini menjadi momen yang baik untuk kita dapat berbagi kasih kepada sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang berikut, kita juga diajak untuk mewartakan Injil kepada sesama. Kita tidak hanya dipanggil untuk menjadi orang Katolik yang pasif, tetapi harus membawa kabar baik kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, sebagai contoh, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti bersikap jujur di tempat kerja, membantu sesama yang membutuhkan, memberi teladan hidup yang baik kepada anak-anak serta keluarga kita. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih, Sakramen Baptis adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Melalui pembaptisan, kita menjadi bagian dari keluarga Allah dan memiliki tanggung jawab untuk hidup dalam iman setiap hari. Mari kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah saya sudah menghidupi iman saya sebagai orang yang telah dibaptis? Apakah saya sudah menjadi saksi Kristus di dalam keluarga dan masyarakat? Dan apakah saya semakin dekat dengan Tuhan melalui doa dan sakramen-sakramen? Semoga pembelajaran dan permenungan ini menginspirasi kita untuk semakin setia kepada Tuhan dan menghidupi rahmat baptisan yang sudah kita terima dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, demikianlah pembelajaran dan permenungan kita pada malam hari ini dalam Mimbar Agama Katolik. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menuntun langkah-langkah kita dalam perjalanan iman kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Ini kalau hari pukul 5:35 waktu Indonesia Barat. Masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. It's here, pagi hari yang cerah ya. Kayaknya awannya bersahabat nih hari ini. Biru cantik diawali di pagi hari ini. Dan weekend Sabtu hari ini, rencana kamu mau kemana? Tim rebahan di rumah, olahraga pagi, ngopi cantik, kulineran, atau bahkan malah masuk kerja. Semoga hari ini hari yang bahagia ya. Secara hari ini juga mood kamu juga harus cerah tentunya ya. And the next masih membuka kesempatan juga untuk kamu ya, untuk siapa tahu ada salam-salam yang mau dikirimin buat keluarga, sahabat, dan juga teman-teman lainnya juga. Buat pembuka di pagi hari ini, kalaupun ada kata-kata semangatnya, boleh banget kirimin di WhatsApp kita di 0811 520 1233. Stay tune bareng kita ya, akan ada informasi aktual untuk kamu, akan hadir selama berapa ya? Selama kurang lebih 20 menit ke depan. Saya itu bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Dan aku lobarin informasi aktual yang mengawali pagi hari kita terkait karhutla yang kembali terjadi di Kabupaten Kapuas dalam satu hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kapuas menangani dua kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang berbeda pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Titik pertama berada di Desa Basarang, kilometer 4 Kecamatan Basarang. Sekitar pukul 2 siang, api membakar lahan seluas kurang lebih 200 meter persegi. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 4:30 sore, BPBD kembali menerima laporan kebakaran lahan di Kecamatan Kapuas Timur hingga sore hari. Petugas bersama dengan aparat setempat dan juga relawan masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas, Pangeran S. Pandingan, mengapresiasi masyarakat yang sigap melaporkan kejadian tersebut. Karena menurutnya, laporan cepat dari warga sangat membantu petugas untuk melakukan penanganan sejak dini, terutama di tengah musim kemarau yang dimana meningkatkan resiko kebakaran. BPBD juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api di lingkungan sekitar. Berdasarkan data BPBD Kapuas, sejak 1 Januari hingga 15 Juli 2026 telah terjadi 9 kasus karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 18,1 hektar. Seluruh kejadian berhasil ditangani, namun masyarakat tetap diminta untuk waspada karena puncak musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Mau dipotong model apa, Mas?
2: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
1: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
2: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
1: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
2: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
1: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
2: Ya monggo.
3: Di PT Multikarya Boga mengucapkan selamat dilakukan Pak Karaya Sinyo Nato Devania Pala Karaya semakin keren.
4: Kuliner Nusantara.

Nasu Paleko, kuliner khas Bugis yang diolah dari bahan baku daging bebek muda. Asal muasal Nasu Paleko ini berasal dari dua kata dalam bahasa Bugis, yakni nasu berarti masak dan paleko berarti wajan yang terbuat dari tanah. Jadi Nasu Paleko adalah memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Karena dahulu masyarakat Bugis memasak menggunakan wajan yang terbuat dari tanah. Masakan Nasu Paleko ini hampir menyerupai masakan rica-rica. Kuliner olahan bebek cincang yang berasal dari pindrang dan sidrap ini memiliki cita rasa pedas yang khas. Jika ingin menyantap kuliner legendaris yang satu ini, jangan lupa sediakan buah pisang yang manis sebagai penawar rasa pedas.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang Ulabari Berita Bahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau BAPERIDA Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mendorong seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mengoptimalkan pelaporan inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan nilai indeks inovasi daerah. Selama 5 tahun terakhir perkembangan IID atau Indeks Inovasi Daerah Kotim menunjukkan tren yang positif sejak 2021 hingga 2025. Daerah ini mampu mempertahankan predikat inovatif secara konsisten. Disebutkan bahwa pada penilaian di tahun 2025, Kota Waringin Timur memperoleh skor 56,34 dengan sebanyak 31 inovasi daerah yang dilaporkan oleh 16 perangkat daerah. Meski begitu, capaian ini masih perlu ditingkatkan apabila pemerintah daerah ingin memperkuat daya saing dan meraih predikat sangat inovatif yang masyarakat nilai minimal 65,01. Demikian berita malam pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. It's here. Pagi hari ini masih banyak temenin kamu ya, bareng dengan kearifan lokal Nusantara. Pernah kepikiran gak sih kenapa budaya dan juga tradisi ini tuh masih dijaga sampai sekarang? Padahal sekarang kan zaman udah digital banget ya. Jawaban simple yang bisa kita pegang sekarang adalah karena budaya ini tuh kan bukan cerita masa lalu, ini adalah identitas yang bikin kita semua bangga dan bikin Indonesia makin kaya akan warna. So di segmen kearifan lokal kali ini bakal ngajak kamu kulapa hari ya, jalan-jalan mengenal Indonesia lebih dekat, tidak hanya sekedar budaya atau bahkan tradisi, tapi juga prestasi yang selalu diukirkan oleh anak-anak bangsa. Stay tune bareng kita ya, bersama dengan lagu-lagu Nusantara viral in social media kamu. Pagi hari ini kita sambut dengan penuh semangat dan tentunya kearifan lokal Nusantara karena hadir untuk kamu.

0: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Uy ma, pun hayal sinde ila. Ikaw mahining radio jikau na.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalau kita biasa mendengar lagu Tanah Air yang selalu menjadi momen hangat pada pertandingan timnas Indonesia yang selalu ditunggu pecinta sepak bola Tanah Air. Jadi mana bukan cuma sekedar kemenangan, tapi juga lagu Tanah Air usai laga juga selalu dinantikan. Pemain di lapangan, supporter di stadion, sampai penonton di rumah pun selalu terharu ketika menyanyikan lagu ciptaan dari Sartiza Niung atau Ibu Sud Ide. Tapi kamu tahu gak sih kalau lagu Tanah Airku ini diciptakan oleh Ibu Sud di tahun 1940-an pada masa perjuangan kemerdekaan. Karya ini tuh lebih dikenal dengan nama Ibu Sud yang menceritakan kenapa betapa bangganya dan cintanya seorang Ibu Sud pada Tanah Air sehingga selalu dirindukan pada alam Indonesia. Dan ini sudah dituliskan oleh Muhammad Muhlis Faturozi dalam aransemen lagu Tanah Airku Ibu Sud oleh Zoko Supriya, maksud kami Suprayitno. Dan kamu tahu gak sih kalau Ibu Sud sendiri ini tuh sudah terkenal dengan lagu anak lainnya juga, seperti Kupu-kupu yang lucu, Naik Delman, Menanam Jagung, dan juga lagu Tanah Air menjadi salah satu lagu patriotik ciptaan dari Ibu Sud sendiri yang bahkan pernah menjadi lagu penutup siaran di beberapa televisi. Ada Tuban TV, ada Fajar TV, TVRI Jawa Timur, TVRI Beruang, Papua, dan lain sebagainya. Dan tentu sekarang menjadi lagu wajib ketika timnas usai bertanding. Memang ya, kalau udah ngomongin tentang lagu Tanah Airku itu bawaannya bangga banget sama Indonesia. Tapi kamu pernah punya pengalaman juga gak sih ketika dengar lagu Tanah Airku ini ada perasaan merinding yang susah sebenarnya untuk dijelaskan? Apakah ini bentuk dari kita bangga menjadi masyarakat Indonesia?

0: Que tú tienes pa' que topi.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjelajahi desa Pariangan yang dinobatkan sebagai salah satu desa terindah di dunia. Rasanya kurang lengkap tanpa mengintip air terjun Batang Bangkawe. Yap, kamu ketika mau mencapai air terjun ini, kamu harus menempuh perjalanan sekitar 30 menit menembus pintu rimba. Aksesnya pun menantang karena mengharuskan kita untuk berjalan menyusuri sungai dengan jalur berbatuan yang cukup licin. Ini nih yang disuka anak muda, challenging. Namun, ada sebuah rasa lelah dan juga perjuangan yang akan terbayarkan dengan lunas ketika kamu melihat kemegahan air terjun tersembunyi ini yang dikelilingi dengan tebang hijau dan asri. Keindahan alami seperti ini tuh jadi bukti tahu kalau selain kaya akan budaya, Indonesia kita, alam Minangkabau pun juga menyimpan sejuta daya tarik yang menakjubkan. Kira-kira kapan kamu mau main-main ke Desa Pariangan?

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
3: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
2: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
3: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
2: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
3: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
4: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Padli John, dan juga Menteri Kebudayaan Spanyol, Ernest Urtasun, sepakat memperkuat kerjasama kebudayaan sekaligus mendukung pembentukan International Alliance for the Protection of Palestine Culture sebagai upaya melindungi identitas dan warisan budaya Palestina. Pertemuan di Madrid ini juga menegaskan komitmen kedua negara ini untuk memperkuat diplomasi budaya melalui kolaborasi internasional. Selain isu Palestina, Indonesia dan juga Spanyol membahas peluang kerjasama di sektor perfilman, termasuk pengembangan skema koproduksi, matching fund bagi sineas, serta peningkatan partisipasi film Indonesia di festival internasional seperti San Sebastian dan Malaga. Kedua negara yang mendorong pembaruan nota kesepahaman atau MOU kebudayaan untuk memperluas kolaborasi di bidang warisan budaya dan juga industri kreatif. Sudah menemani kamu selama satu jam ke depan bersama dengan Karyawan Lokal Nusantara, dan masih akan ada program-program lainnya juga yang menemani hari Sabtu kamu. Anggia Anggun menemani kita di Karyawan Lokal dengan Kampung Nan Jauh di Mato.

0: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Berita walau pukul 7 waktu Indonesia Barat, puluhan organisasi relawan pemadam kebakaran Rescue dan tim serbu api kelurahan atau TSAK sekota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menggalakkan edukasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan konvoi bersama sebagai bentuk komitmen memperkuat kesiapsiagaan sekaligus menggencarkan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi tanda dimulainya upaya menggiatkan sosialisasi antisipasi kebakaran permukiman dan juga lahan di lingkungan masing-masing. Dede menjelaskan ini menjadi bagian dari upaya membangun sinergi antara relawan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan kebakaran, baik di kawasan permukiman maupun lahan. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.